0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
0: 2. Pro 2. Masih di ngopi, ngobrol pagi, teman Pro 2. Yes, kita masih ada updatean-updatean dan ngobrol-ngobrol seru ya pagi hari ini ya, dengan topik obrolan kita adalah idola. Wih, di idola, gak tuh. Tapi, apa ya, aku tuh benar-benar mengidolakan dari dunia olahraga ya. Aku tuh benar-benar mengidolakan Lionel Messi. Dari dulu, dari aku SMP bahkan ya. Aku SMP tuh aku udah mengidolakan beliau sampai-sampai kayak pas aku masih ingat banget ketika disuruh maju untuk ini ya membicarakan kita waktu itu disuruh nulis tentang idola kita gitu. Kita aku tulis tuh ya, aku mengidolakan Lionel Messi yang ada bla bla bla bla bla gitu kan, teman Pro 2. Abis itu kayak kita maju ke depan untuk bacain ya. Nah, dari situ kayak ngerasa apa ya, betul-betul mengidolakan seperti itu ya, teman Pro 2. Nah, ngomongin soal idola, masing-masing orang kan pasti punya idolanya sendiri-sendiri gitu ya. Tapi sejauh mana sih kamu mengidolakan seseorang? Karena zaman sekarang tuh kita ngelihat banyak-banyak banget orang-orang yang dia punya idola ya, dia mengidolakan seseorang tapi betul-betul jor-joran banget gitu loh. Beli ini, beli itu, beli merchandise-nya, beli apa, kayak rela banget gitu ngeluarin uang pribadi untuk sang idola seperti itu, teman Pro 2. Nah, kalau kamu punya idola yang betul-betul kamu suka nggak, teman Pro 2? Dan sejauh apa sih kamu mengidolakan orang itu? Apa aja yang udah kamu habisi? Waduh, kamu habisi ya uang entah, waktu, tenaga atau apa gitu ya untuk sang idola. Yes, mau gabung boleh langsung aja ke 0813-7312-5896. Masih akan aku play lagu-lagu bagus pagi hari ini. Enjoy di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Pernah punya idola nggak teman Pre2? Tadi aku udah cerita ya, aku punya idola sampai sekarang masih mengidolakan, tapi sedih banget karena idolaku baru pensiun dari timnas Argentina, Lionel Messi, tapi masih akan terus nge-support apapun itu ya kan. Pernah kayak jauh banget gitu ya, untuk bertemu aja tuh nggak bisa gitu. Cuman kayak idola aja ya, idola aja gitu. Sangat-sangat mengidolakan teman Pre2. Nah, tadi aku udah sempet nanya kan, kira-kira kamu pernah nggak sih mengidolakan seseorang, terus apa aja yang udah pernah kamu keluarkan untuk sang idola, apa aja yang udah kamu habiskan, entah itu waktu, tenaga, ataupun uang demi untuk membeli merchandise. Biasanya kan kalau idola kita kan biasa ada merchandise, ngeluarin apa, atau apapun deh, kayak misalkan yang idola kita pakai itu, aduh, kita kepengen juga nih ya. Nah, sekarang tuh aku lagi ngelihat fenomena di mana kayak ini ya, K-pop gitu, teman Pre2, girl band, boy band gitu, apalagi yang dari luar, Korea-Korea kan, teman Pre2, ARMY-ARMY. Aku punya teman ya, teman Pre2, dia tuh benar-benar yang kayak bukan hanya datang untuk beli tiket konser ya, bukan hanya beli tiket konser, tapi kayak segala bentuk merchandise-nya sampai di card-cardnya gitu tuh kayak dikoleksi gitu loh teman Pre2, dan harganya wow, bukan 100-200an jutaan teman Pre2, tapi karena udah saking apa ya ngefansnya sampai rela gitu loh untuk nabung dan beli teman Pre2. Dan temanku ini bukan anak muda yang belum nikah, bukan teman Pre2, kan udah nikah, tapi kayak hebatnya tuh kayak suaminya tuh kayak support gitu loh. Tapi ada juga kok yang anak-anak yang mengidolakan seseorang tapi kayak disupport juga sama orang tua, ada ya. Tapi apakah pertanyaannya, kalau anak aku mengidolakan seseorang, apakah aku akan nge-support? Ya support aja sih, yang selama itu mengarah ke yang positif gak apa-apa banget. Tapi kalau misalkan, ma aku mau beli ini, ma aku mau beli yang ini, aku mau, kayaknya nah kamu cari duit sendiri gitu ya, kerja untuk beli sendiri, jangan minta untuk idola kamu ya. Nah, kalau dari teman Pre2 gimana? Ada enggak kamu mengidolakan seseorang gitu sampai saat ini? Seidola apa dia terhadap seidola apa kamu terhadap dia? Nah, boleh gabung 081373125896.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Update, teman Pro 2 yang kita masih di ngopi, by the way ya. Kita masih di ngopi. Pernah punya idola nggak, teman Pro 2? Kalau misalkan ada, boleh kasih tahu apa idola kamu sudah seberapa besar kamu berkorban untuk idola kamu. Ini kita ada yang gabung dari 081395 89 sekian. Dari siapa ini? Dari Safitri namanya. Dari Safitri Nisa. Selamat pagi Pradua, selamat pagi Gazilan. Pernah punya idola. Aku sampai sekarang sih masih mengidolakan. Aku sampai sekarang masih mengidolakan Raisa. Terakhir kali ketemu Raisa itu ketika konser dia di GBK. Itu terakhir kali aku nonton dia. Dan merasa rindu ini terobati. Walaupun aku jauh banget ya, tapi aku rela-rela buat nabung ya. Jujur berarti ongkos karena tiket pesawat mahal banget. Tapi gak apa-apa, semua itu terobati ketika udah sampai di venue dan ngelihat Raisa nyanyiin bawain lagu-lagunya semuanya. Itu bikin happy banget sih. Dan sampai sekarang masih terus mengidolakan. Gak pernah ngerasa kecewa atau ngerasa apapun itu untuk mengidolakan seseorang. Karena selama aku suka sama hal itu, aku yang mau, aku akan tetap mengidolakan. Oke, okay. Jadi selain waktu, tenaga, uang juga ya kak. Uang juga harus tuh kalau misalkan mau mengidolakan seseorang ya, teman berdua ya. Aduh seru banget. Ini juga ada dari Kak Raga Anugrah namanya. Hai Kak Raga. Sangat-sangat mengidolakan Cristiano Ronaldo, tapi betul-betul pengen untuk ngelihat laganya langsung, tapi kayaknya itu hanya sebuah mimpi. Ya siapa tahu Kak, kamu dikasih rezeki, kamu dikasih kesempatan untuk nonton laganya dia di Al Nassr atau di Portugal, enggak tahu ya dia apakah masih akan terus lanjut atau kalau dia mau pensiun ya, belum ada yang tahu sih teman Pradua ya. Kembali lagi teman Pradua, apakah benar seperti itu atau tidak. Ya udah deh teman Pradua, kita masih ada update-update lainnya pagi hari ini. Pastiin kamu stay tune terus Pradua FM teratih teman terbaik kamu. Sampai kita ketemu.

Indonesia Timur. Aku mau pamit dulu dari Spada kita pagi hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah nemenin, udah dengerin juga Pro 2 FM Ternate sampai jam segini ngobrol-ngobrol kita soal idola ya. Soal idola udah beres ya, tapi sebelum kita membereskan ini semua, kita bacain dulu ya. Satu lagi udah kita gabung dari Desvia namanya. Hai Kak Desvia. Katanya enggak terlalu punya idola Kak, jujur, tapi kalau misalkan sekedar suka aja itu banyak. Karena kalau idola kan kita akan betul-betul jor-joran gitu ya sama mereka. Tapi kalau untuk sekedar fans saja aku punya sih, dan bahkan lebih dari 3 kalau aku. Itu aja sih. Oke, tapi enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa kalau misalnya kamu enggak punya idola, enggak apa-apa banget. Aku mengidolakan Lionel Messi karena memang ngelihat kejagoannya itu dulu ya, teman Predom, tapi sampai sekarang masih terus love sama dia. Oke. Thank you banget buat yang udah kita gabung ya pagi hari ini. Terima kasih banyak. Selain ini kita masih ada yang seru-seru lagi. Jadi teman Predom, pastiin kamu dengerin terus Predom FM Ternate 96.7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital atau dengerin juga melalui streaming di www.rri.co.id. Bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya Jilan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi entertain, Lionel Richie dirawat di rumah sakit setelah konser. Posisi legendaris Lionel Richie dirawat di rumah sakit setelah menjalani pertunjukan di ST Lucius pada 29 Agustus kemarin. Namun kondisi terkini, kondisi pelantun Endless Love tersebut disebut sudah dalam kondisi yang stabil. Richie sendiri datang ke rumah sakit terdekat atas inisiatif sendiri setelah menjalani pertunjukan malam itu. Dia juga disebut sempat masuk ICU dengan dugaan mengalami dehidrasi ringan. Beralih ke kabar olahraga teman Pro 2, rekor harga tiket termurah Liga Indonesia pecah di Super League. Siapa yang nanti memecahkan rekor harga tiket termurah Super League pada awal musim ini, mematahkan rekor yang dipegang oleh Persik Kediri. Dalam publikasi resmi, harga tiket termurah dalam laga kandang Java United yang musim lalu bernama Maluit United adalah Rp15.000. Ini memecahkan rekor harga tiket termurah dalam laga Super League di musim lalu yang dipegang oleh Persik. Musim lalu harga tiket termurah pertandingan kandang Persik adalah Rp35.000. Harga yang dipatok oleh Java United ini jauh di bawah harga klub lainnya yang pada home base Bayangkara FC misalnya saat pindah ke Lampung harga tiket termurah adalah Rp40.000. Bahkan dibandingkan dengan tim asal Semarang yang bermain di Kasta 2 Championship PSIS Semarang harganya lebih murah. Di musim lalu harga termurah laga kandang PSIS adalah Rp75.000. Sekian untuk Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kau bisa ikuti pada pukul 15 sore waktu Indonesia Timur. Saya Jilan Reski Amalia. Terima kasih dan selamat pagi.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Pagi jelang siang teman Pradua, di pukul 10 lebih 10 menit kita udah dibuka dengan Aku Bukan Dia dari Kesha Lefronka. Di Pradua Hitlist, teman Pradua boleh banget kirimin atau share kamu mau dengerin lagu apa gitu ya pagi ini, pagi jelang siang sih ya. Boleh banget, aku tungguin. Nah ini udah diserang ya sama pasukannya Selina. Ini dari siapa nih? Sebentar kita bacain dulu ya teman Pradua. Bentar. Ini dari Ca. Katanya selamat pagi menjelang siang Kak dan semangat beraktivitas mengawali hari Rabu ini. Saya Ca, izin request Sumpah Mati by Selina Grace ya Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Stay tune ya. Terus ini juga ada dari Maria. Dari Maria katanya, pagi Kak, dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leanor mau request haha dari Sabrina. Oke. Okay. Terus juga ini dari Meli ya, dari Berbinar, request Sabrina Leanor juga dengan haha. Terus ada Elizabeth ya, mau dengerin Sabrina Leanor juga haha katanya. Dan yes, kamu yang udah ikutan buat request-request ya, aku play dulu dua lagu requestan pagi hari ini. Ada Selina dan juga ada Sabrina Leanor teman Pradua ya, dua lagu requestan yang selalu pasti bakal diabsenin ya sama fanbase-nya. Aku nggak tahu ya kalau siapa namanya, Selina fanbase-nya tuh namanya apa, aku gak tahu. Tapi kalau Sabrina tuh ini nama fanbase-nya adalah Berbinar. Aku suka banget Berbinar, Sabrina Berbinar. Wih, bagusnya. Ya udah deh teman Pradua, Sabrina dengan haha dan juga ada Sumpah Mati dari Selina featuring sama Andi Rianto. Tapi sebelum kita kedua lagu requestan teman Pradua, aku mau ajakin kamu dulu buat dengerin lagu yang gak kalah enak juga ya pagi hari ini, biar kamu makin semangka, semangat kakak, asik, nggak pakai jas. Satu lagu yang lagi heboh banget teman Pradua, aku suka banget versi yang Anggis sama Betran Petonya, tapi versi Mahal ini juga bagus juga. Jadi bingung nih mau yang mana sebenarnya. Tapi langsung aja deh teman Pradua, ada Percuma dari Mahal ini spesial buat kamu.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Masih di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Kita masih di Pro 2 Hit List, by the way. Masih dengan playlist dari teman Pro 2. Tadi ada Sumpah Mati dari Selena. Terus juga ada Sabrina dengan Ha-ha. Kayak bilang Ha-ha tuh kayak harus pakai nadanya ya, teman Pro 2. Karena kalau Sabrina Leanur Ha-ha kayak kurang gitu. Jadi kayak aku harus pakai nadanya. Sabrina Leanur dengan Ha-ha. Aduh. Oke, teman Pro 2, kita ke requestan lagi, kita ke playlist yang lain ya. Ini ada dari siapa yang tadi ya? Sebentar, aku cek dulu karena ada yang ini mau dengerin lagunya siapa ya? menjauh dari Vanessa Z. Sebentar, di manakah nomornya? Kok saya sudah kehilangan dia nih? Oh, ini dari Kak, enggak ada nama pengirimnya by the way. Pokoknya dia intinya cuman pengen dengerin lagunya Vanessa Z ya, yang judulnya Menjauh. Oke deh, dua lagu ya. Ini karena ada satu lagi dari 08 0813 2938 sekian, katanya mau denger Perunggu Abadi. Oke deh, dua lagu lagi buat teman Pro 2 untuk pagi jelang siang hari ini di Pro 2 Hitlist. Kamu yang pengen ikutan buat kasih tahu lagu favorit kamu apa, boleh langsung aja ke 0813 7312 5896.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia.

perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

perempuan pertama di Indonesia. Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya.

Masih di Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu, teman Pradua. Kita masih dengan Pradua Hitlist dan dengan lagu-lagu requestan dari teman Pradua yang udah aku play nih ya. Dari pukul 10 tadi dan sampai jelang pukul 11 ini. Thank you banget nih buat kamu yang udah pada ikutan buat request-request lagu favoritnya. Udah kasih playlistnya pagi jelang siang ini ya teman Pradua. Aku mau pamit dulu karena setelah ini mau bakalan ditemenin sama Kak Tri Ismail ya. Di pukul 12 sampai di pukul 6 sore nantinya. So, teman Pradua, pastiin dengerin terus Pradua FM Ternate di 96,7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital atau nggak boleh banget juga untuk dengerin melalui streaming di www.rri.co.id. Jangan pamit dulu, see you, bye-bye, love you all.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

just love it. They'll love it.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: here.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, kagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: terbaik kamu. Terbaik kamu. Pro
1: 2. Sarangnya. Oh. 처음 들은 척하는 것 봐.
2: 하지 마.
1: 저리로 가봅시다.
3: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film.
4: Wih, film apaan? Streaming di aplikasi.
3: Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja.
4: Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal?
3: Hah? Emang berbahaya ya?
4: Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Gak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
4: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
3: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
4: Ya, masih aja cari yang gratisan.

Teman-teman berdua untuk santai siang di hari ini barengan sama aku Tri Ismail yang jadi teman kamu. Barusan banget kamu denger dua lagu beruntun dari musisi lokal kita. Ada Alam Zulkarnain sama Boki Nana Family. Dan lagunya juga semuanya tentang kehidupan. Yang pasti buat kamu yang kalau suka lagunya nanti bisa request-request di Produ ya. Jangan lupa di 0813-7312-5896. Aku masih jadi teman kamu untuk santai siang. Aku juga mau ngasih tahu kamu untuk hari ini. Nantinya kumandang azan salat zuhur itu akan kami kumandangkan di pukul 12 ya, sekali lagi di pukul 12 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk lagu-lagu bagus masih akan terputar buat kamu hanya di FM 96,7.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bank BI. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Menembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Demam Radio di pukul 12.34 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kami untuk mengumandangkan azan salat zuhur untuk Kota Ternate. Dan Satria Ismail mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk teman Pradua yang berada di Kota Ternate.
1: Allahu Akbar.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama. Buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Dan tengah berdua untuk informasi dari dunia olahraga. Kita bakal membuka kabar dari kembalinya supporter tim tandang ke Super League 2026-2027 yang memang dinilai menjadi harus ya. Ini menjadi harus dijadikan sebagai momentum untuk membangun budaya baru dalam menonton sepak bola di Indonesia secara langsung di stadion sebagai supporter tim tandang Tompra 2. I-League telah membuka peluang bagi pendukung tim tamu Tompra 2 untuk hadir langsung menyaksikan pertandingan tim favoritnya di kandang lawan pada musim ini, meskipun sejumlah laga dengan tingkat rivalitas yang tinggi masih akan mendapatkan pengecualian Tompra 2. Nah, kebijakan ini tuh menjadi bagian dari upaya untuk operator kompetisi itu bisa menjaga keamanan selama pertandingan berlangsung dan setelah beberapa musim supporter away dibatasi dan bahkan tidak boleh datang sama sekali. Dan Tompra 2 dari pengamat sepak bola nasional Akmal Marhali juga menilai perubahan peraturan ini juga tidak akan berjalan maksimal kalau hanya berhenti pada izin kehadiran saja. Dan menurut dari Akmal sendiri, Tompra 2 kalau supporter juga harus mendapatkan edukasi mengenai regulasi dan juga konsekuensi dari setiap tindakan yang akan mereka lakukan di stadion. Dan kemudian Tompra 2 di mana untuk Akmal sendiri mengusulkan adanya kesepakatan antara kelompok supporter sebelum kompetisi dimulai dan berbagai persoalan soal supporter yang pernah menjadi dan terjadi itu seharusnya menjadi bahan evaluasi Tompra 2. Pengalaman ini juga perlu dikumpulkan ya, di mana juga selain dikumpulkan ini juga perlu digunakan untuk bisa menyusun pola edukasi kepada supporter yang lebih efektif oleh PSSI dan juga oleh operator kompetisi yakni I-League yang bisa melahirkan sebuah kebijakan baru Tompra 2 ya. Dan kalaupun pada akhirnya supporter tandang bisa kembali, ini pasti harus banget diikuti sama budaya baru yang terjadi di tribun penonton. Sekali lagi, harusnya lapangan hijau ataupun pada kategori olahraga sepak bola ini bisa menyatukan ya. Sekali lagi, ini harus kita bangun dalam lembaran baru, budaya baru di tribun penonton setelah sebuah regulasi mengenai supporter tandang bisa kembali hadir memberikan dukungannya kepada tim favoritnya di stadion lawannya secara langsung.

Dan teman Pradua, kembali untuk informasi dari dunia olahraga. Kali ini aku mau ngasih tahu kamu ada beberapa daftar untuk harga transfer termahal dalam sejarah Premier League setelah Enzo Fernandez berseragam Manchester City. Dan teman Pradua, ngomongin bursa transfer Premier League yang kembali diwarnai dengan pengeluaran besar di musim panas 2026. Yes, ini ada Manchester City yang menjadi salah satu klub yang paling agresif banget untuk bisa menggelontorkan dana dalam upaya membangun kembali skuad mereka. Dan Manchester City juga telah merampungkan kedatangan Enzo Fernandez dari Chelsea pada akhir bursa transfer yang berlangsung di 1 September 2026 atau pada Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Dan Manchester City serta Chelsea ini telah menyepakati nilai transfer sekitar 125 juta pound untuk Fernandez. Dan sebelumnya City juga mengeluarkan, ya, setelah sebelumnya City sudah mengeluarkan 116 juta pound untuk mendatangkan Elliot Anderson dari Nottingham Forest dengan 86 juta pound untuk Ayub Bong Dedi dari Lille. Dan Tom Pradua, untuk Alexander Isak sendiri saat ini menempati posisi teratas setelah Liverpool memboyongnya dari Newcastle United dengan nilai transfer 125 juta pound jelang bergulirnya musim 2025-2026. Nah, transfer ini juga mengakhiri saga panjang antara Isak dan juga Newcastle sebelum Liverpool akhirnya mengeluarkan dana raksasa mereka untuk mendapatkan penyerang asal Swedia tersebut. Dan di mana ini berlangsung di hari terakhir bursa transfer musim panas 2025 tahun Pradua. Dan pada musim pertamanya di Elfot sendiri jauh dari ekspektasi nilai transfer sang pemain, dan Isak juga diganggu problem cederanya dan kebugarannya setelah mangkir dari latihan pramusim bersama dengan Newcastle United. Dan alhasil ia kehilangan ketajaman dan rasa percaya dirinya serta hanya mencetak 4 gol dalam 22 penampilan di seluruh kompetisi tahun Pradua. Sedangkan untuk transfer Fernandes ke Manchester City yang senilai 125 juta ini menyamai Isak sebelum pemain termahal dalam sejarah Premier League. Dan Fernandes sebelumnya juga masuk daftar setelah Chelsea membelinya dari Benfica di 2023 dengan nilai 106,8 juta pound. Dan dua transfer berikutnya dalam daftar terjadi pada musim panas 2026 yang dimana melibatkan pemain yang menjadi bagian dari skuad timnas Inggris di Piala Dunia 2026. Dan Elliot Anderson sebelumnya menempati posisi kedua setelah Manchester City membayarnya 116 juta pound kepada Nottingham Forest nomor 2. Dan nama-nama ini juga mewarnai daftar transfer termahal, ya, yang ada dalam sejarah Premier League setelah nama dari Enzo Fernandez di mana memasuki area bursa, ya, bursa transfer dengan namanya disematin masuk dalam daftar pemain yang nilai transfernya masuk dalam kategori termahal, ya, dalam sejarah Premier League nomor 2. Dan selamat siang buat semuanya, kamu masih ketemenin di Santai Siang, dan informasi lainnya lagi masih bakal ada. Yang pasti di pukul 13.30 kita bakal ngajak kamu untuk flashback hits di Pro 2 Ternate.

dihempas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Gagal, teman terbaik kamu.
1: Why are you so obsessed with me?

0: Ternyata laut kita cukup indah ya.
1: Iya, Put. Laut sumber kehidupan kita. Laut menyediakan 50 hingga 85% oksigen yang kita hirup. Tapi, Put, laut kita terancam polusi, perusakan terumbu karang, dan penangkapan ikan berlebihan bisa menghancurkan ekosistem laut.
0: Lalu, apa yang bisa kita lakukan?
1: Nah, yang harus kita lakukan yaitu buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang limbah ke laut, dan dukung konservasi laut.
2: Mari kita sama-sama melindungi kekayaan alam kita.
3: Jaga laut untuk masa depan kita.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih.
3: Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: make entrepreneur.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggang.

tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Dan kita masih di Santai Siang Nomor 2. Yuk buat kamu yang lagi dengerin Tri di FM 9.7, kita masih punya lagu-lagu bagus untuk bisa kamu dengerin. Dan kali ini masih ada lagu bagus yang bakal terputar dari Beta Senja. Kita usahakan lagi untuk semua hal yang sedang diusahain. Aku doain semoga semuanya dikasih kelancaran, dikasih banyak rezeki, dikasih banyak kabar baik. Dan yang diusahain juga, kalaupun dia adalah seorang calon pasangan, semoga dia juga mau untuk bisa mengusahakan kamu, menjadikan dia sebagai pasangan.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabunya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Sama Pradu, mungkin kamu sudah melihat postingan dari Desta juga ya, yang dimana dia mempublikasikan tulisan mengenai ungkapan hatinya harus berpisah dengan Vindes, karena dia udah mengumumkan secara resmi baru apa ya, beberapa waktu lalu gitu ya, bahwa dia keluar dari Vindes Corp ya, karena ini adalah Vincent Desta gitu. Kalau misalnya pun Destanya udah gak ada di Vindes ini, Desnya jadi apa nih ceritanya nih? Tapi kalau ngomongin soal ungkapan hati dari Desta, dia menuliskan bahwa sosok dari Vincent ini tuh gak hanya sebagai seorang teman, Vincent ini gak hanya sebagai seorang sahabat terbaik, tapi dia selalu menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari kata seorang teman, sahabat. Pokoknya Vincent lebih dari sekedar deskripsi tersebut. Dan Vincent dalam pandangannya Desta juga adalah seorang keluarga gitu ya. Dan pada akhirnya mereka harus terpisah dalam format Vindes nomor 2, hanya dalam format Vindes aja, karena menurut dari Desta sendiri bahwasanya Vindes ini akan selalu menjadi rumah, dan yes, Desta masih akan tetap ada dalam wadah Vindes ini, dalam rumah ini gitu nomor 2. Pesan yang begitu mengharukan ya di posting melalui media sosial Desta 80S ya ID-nya nomor 2. Dan aku yakin banget banyak yang sedih mengenai perpisahan yang harus terjadi dalam rumah Vindes ini tahun kedua. Tapi ngomongin soal karya-karyanya, soal hubungan kekeluargaan dari kedua sahabat ini benar-benar menjadi satu hal yang bisa kita pelajari, bahwa sejatinya walaupun mereka bukan saudara kandung, tapi dengan hubungan yang begitu hangat, dengan pertemanan yang sudah terjalin berapa ya, ada kali ya 30 tahun kali ya, ini menjadi satu memori baik yang selalu ada dan beriringan dalam langkah dari kedua public figure ini tahun kedua. Mereka pasti juga punya hal yang ingin mereka ungkapkan secara detail, tapi tidak harus selalu terpublikasi tahun kedua. Tapi mungkin kalau ngegambarin hubungan dari kedua sahabat ini mungkin lagu yang pas banget kali ya.

Dan Ombre 2 itu lagu yang memang akan sedikit bisa menggambarkan ya, karena banyak juga ternyata dari teman-teman Pro 2 yang mendeskripsikan lagu ini tentang Desta dan Vincent abadi gitu ya, gak bisa terpisahkan dan gak pernah akan ada ending dari cerita persahabatan mereka atau Pro 2, pokoknya abadi lah gitu ya. Dan aku juga spesialin dulu nih lagu bagus dari Tulus, Teh Hijau, buat yang tidak terpisahkan. Kayaknya udah sepaket nih berdua nih ya. Ada Caca dan juga Ian yang lagi dengerin kita di mobil. Hati-hati, fokus berkendaranya ya, kerja yang bener nih berdua nih ya. Kita puterin lagu Tulus, Teh Hijau, spesial buat Ian aja deh.

0: RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: here. Make
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
2: Sore ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Palma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
0: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
0: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: era digital, pesan masuk datang tanpa henti. Tidak semua membawa kabar baik. Terkadang, satu klik yang terlihat sepele bisa berubah menjadi masalah besar. Inilah kisah tentang satu pesan dan pelajaran penting di baliknya.
1: Rizky, kamu kesini bentar deh.
2: Kenapa? Kedengarannya serius banget nih.
1: Aku dapat DM giveaway loh. Katanya aku menang smartphone terbaru.
2: Emang kamu ikut undiannya?
1: Enggak inget sih. Tapi aku dapat DM-nya dari akun yang udah centang biru.
3: Halo Kanaya, selamat ya. Anda terpilih sebagai pemenang giveaway kami.
1: Nih, bahasa chat adminnya sopan banget.
2: Hati-hati, penipuan biasanya emang dimulai dari keramahan sih.
3: Silakan klik tautan berikut dan lengkapi data penerima.
1: Cuma isi nama dan nomor HP.
2: Biasanya setelah itu nanti diminta apa lagi?
1: Katanya nanti ada kode OTP.
2: Kalau minta OTP itu bahaya.
3: Mohon segera ya kak, waktu klaim hadiah tinggal 10 menit.
1: Ki, Rizky, waktunya tinggal dikit nih, gimana dong?
2: Itu tuh teknik supaya kamu panik dan gak mikir.
3: Sayang sekali kalau dilewatkan, kesempatan tidak datang dua kali.
1: Ini beneran gak sih?
2: Kalau resmi, gak akan minta data sesensitif kayak gitu.
3: Kode OTP sudah dikirim, mohon konfirmasi sekarang.
1: Nih, kodenya udah masuk.
2: Jangan dibagikan.
1: Kepencet. Kok akun aku lokot sendiri?
2: Itu akun kamu diambil alih.
3: Terima kasih atas kerjasamanya.
1: Tolong balikin akun aku.
3: Transfer dulu, baru bisa dibicarakan.
2: Kami udah simpan semua bukti ya. Ini akan kami laporkan.
3: Silakan kalau bisa.
1: Aku ngerasa bodoh banget.
2: Itu bukan bodoh. Kamu tuh cuma lengah.
1: Sekarang aku tahu yang terlihat gratis bisa mahal akibatnya.
2: Ingat, jangan klik tautan sembarangan, jangan bagiin OTP, dan jangan mudah panik.
1: Kalau ragu, hentikan. Kalau mencurigakan, bisa diabaikan.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Kita di sore ceria Tengobrol 2 untuk edisi hari ini di tanggal 2 September 2026. Sekali lagi, setelah kita assalamualaikum ke September, kamu jangan berharap ada tanggal merah untuk bisa berlibur dengan durasi yang lebih lama selain di Sabtu Minggu. Eits, seperti yang kita udah publish di media sosialnya Pro 2, untuk sore ini kita bakal ngobrol sama produser dan juga ini adalah orang-orang yang terlibat dalam film Suwangi Ilmu Kutukan. Kalau kita di timur ya, dan terlebih khusus kita di Maluku Utara, kalau kita udah ngomongin Suwangi kayak berasa bulu kuduk berdiri gitu ya. Nah, akhirnya Tengah Pro 2 ngomongin soal film Suwangi Ilmu Kutukan yang sebelumnya sempat kita denger atau yang kita kenal dengan Suwangi Ilmu Terkutuk gitu ya. Ini tuh adalah film horor yang adalah garapan dari produksi Mutiara Films bersama dengan Subtute Studio, dan ini juga kalau kita rundung sedikit mengenai fun fact-nya, diangkat dari mitos folklore Indonesia Timur yang pasti kita nih yang ada di Maluku Utara juga tanpa terkecuali masuk dalam cerita yang diangkat ini Tengah Pro 2 ya. Dan kita bakal langsung menyapa dulu yang sudah terhubung bersama dengan Pro 2 di sore ini. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Sore.
2: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Nah, ini nih. Shalom buat Kak Yawan juga sudah bergabung. Jadi Tengah Pro 2 untuk sore ini kita sudah terhubung bersama dengan semua cast dari film Suwangi ini. Tadi sempat ada yang nanya, ini pada ke Ternate ceritanya, tapi sayangnya belum sempat bisa mampir ke Ternate. Ya, kita doain sesegera mungkin setelah perilisan film ini naik layar lebar ya. Bisa baronda di Ternate Maluku Utara. Ini kita kenalan dulu, ini ada produsernya, kita sapa dulu. Selamat sore.
2: Selamat sore, saya dengan Bona Pascal.
0: Nah, ini nih ada Bang Bona Pascal, Tengah Pro 2 yang adalah produser. Kemudian ada Kak Yewen juga, boleh disapa teman Pro 2 kita?
3: Halo teman Pro 2, saya Yewen.
0: Yeay, Kakak Yewen sudah menyapa teman Pro 2 di Ternate. Dan juga ini selain Kak Yewen dan Mas Bona, ada siapa lagi boleh dikenalin?
4: Halo, saya Dom Darmo, sutradara dari Suwangi Ilmu Kutukan.
5: Halo, saya dengan Stani Imbiri, saya berperan sebagai Maria di film Suwangi Ilmu Kutukan.
0: Nah, case-nya ada, produsernya ada, sutradaranya Bang Dom juga ada nih yang terhubung bersama dengan Pro 2 untuk sore ini. Mungkin aku lebih akan ngomongin soal film Suwangi ini dulu kali ya. Kita ke produser dulu nih, Bang Pascal, yang dimana ngomongin soal film horor ini kan, film horor Indonesia kan udah banyak banget nih, dari mitos-mitos kedaerahan juga banyak banget. Ini kenapa terbersit untuk bisa mengangkat dari folklore timur ini untuk Suwangi nih?
2: Kalau dari kacamata produser kan kita memang melihat peluang ya. Saya melihat peluang bahwa memang film horor dari timur itu memang belum pernah ada. Jadi ini untuk dari kacamata produser sih saya bilang kesempatan yang bagus, selain untuk kita kita berbisnis di dalam hal ini, tapi kita bisa mengangkat cerita-cerita tentang mistis, tentang urban legend yang ada di tanah timur gitu loh, maksudnya di seluruh Indonesia Timur gitu loh, dari NTT, Maluku, Maluku Utara, terus Papua gitu loh. Jadi ini suatu kesempatan banget buat kita untuk bisa bagaimana caranya kita bisa mengeksplor itu, kita bisa membagikan apa yang kita punya dari cerita dulu-dulu, kan begitu toh.
0: Jadi bener,
2: kita bisa bagi cerita-cerita dulu yang pernah kita rasain dari kecil, untuk orang yang di barat ini juga bisa tahu gitu, kira-kira seperti itu.
0: Nah, ini kalau kita ngomongin soal melihat sebuah peluang gitu ya, kan kalau ya. Apakah dengan mengangkat yang spesifik soal Suwangi yang memang populer di kita kawasan timur, apakah menurut dari ya. Bang Pascal sendiri ini akan mengkotakkan nggak sih antara kayak, atau bahkan mungkin menimbulkan rasa penasaran untuk saudara-saudara kita, untuk saudara di Indonesia Barat nih,
2: di Indonesia Timur maksudnya, oh Indonesia Barat ya,
0: iya.
2: Jadi kita kan sebetulnya satu Nusantara ini, saya Indonesia ini, cerita-cerita tentang horror misteri ini kan kayak entitas yang hampir sama ya, hampir sama, cuman mungkin cara desain mereka, cara treatment mereka untuk bisa kalau orang timur kan bilang doti toh, mengirim suatu
0: ilmu hitam gitu, sihir-sihir gitu.
2: Itu dengan beda-beda gitu loh. Tapi sebetulnya hampir sama lah. Cuman yang paling terkenal di Indonesia Timur adalah banyak hanya Suwangi deh. Kalau semua sama, ada pocong, kutilan, dan lain-lain gitu. Jadi sebetulnya yang membedakan ini aja hanya Suwangi. Jadi yang kita berpikir sampai saat ini memang pantasnya memang Suwangi diangkat jadi satu cerita, ada satu visual gitu yang bisa disaksikan sama teman-teman atau pencinta-pencinta film horor di Indonesia Barat ini, biar mereka juga tahu bahwa kita sebetulnya memberikan edukasi juga sih sebetulnya. Jadi bukan cuma kalian yang punya, kita di Timur juga punya gitu. Dan saya cuma menegaskan aja bahwa apalagi ini kan di Indonesia Timur ya, bahwa kita ini memang buat film ini hanya entertainment doang. Kita akan buat film ini semenarik mungkin bagaimana orang bisa tahu dalam budaya kita. Jadi menurut saya sih ini film ini itu menceritakan tentang bagaimana ilmu ini berkembang biak sehingga dari yang baik menjadi yang buruk gitu kan, bisa dibelok-belokin gitu. Jadi dengan ilmu pengetahuan yang ada, mereka bisa membelokkan hal yang baik ini menjadi hal yang buruk gitu. Jadi sebetulnya cerita ini kita mengangkat bahwa membuat supaya orang-orang Timur tuh juga punya rasa bahwa ini adalah kebanggaan kita gitu loh. Jadi bukan dengan cerita horor aja, bahwa ini sudah menyangkut budaya, karena sampai sekarang pun saya rasa mungkin di Maluku Utara juga, apalagi di daerah Tobelo, daerah Halmahera tuh ilmu-ilmu begini masih ada sampai saat ini gitu loh.
0: Iya.
2: Jadi saya rasa ini sudah bukan hal yang teror yang cuma hanya menakutkan, tapi ini sudah menjadi budaya gitu loh.
0: Jadi
2: kira-kira begitu, Patri.
0: Jadi kalau dari Bapak John, saya mau coba menyapa Bapak John dulu nih. Ini
3: halo Kak.
0: Nah, ini nih Bapak John nih. Kayaknya kan kita juga pengen tahu nih, ini alasan Bapak John ini akhirnya menerima karakter ini nih.
3: Menjadi Bapak John itu bukan pilihan tapi panggilan. Itu pertama mungkin untuk membuka pembicaraan kita di siang kah sore hari?
0: Sore, ternate.
3: Ternate sore, oke. Okay. Terus senang aja bisa bermain di film Suwangi, dan ini merupakan film horor dari Indonesia Timur yang dibawa ke layar lebar, dibawa ke nasional gitu, dan sebelum saya mengambil peran ini, saya tanda tangan kontrak dulu. Jadi saya tanda tangan kontrak, kemudian setelah saya tahu saya peran sebagai pastor, sebagai Bapak John, dan hanya di film ini kalian lihat seorang Yewen menjadi orang yang benar-benar serius ya, benar-benar membawa pesan-pesan damai gitu di film Suwangi gitu. Dan saya senang aja bisa membawa sesuatu urban legend yang dulu orang tua cerita, terus kita tumbuh di lingkungan-lingkungan yang hidup harus berdampingan dengan hal-hal itu, dan kemudian terlibat di film dan dibawa menjadi film, menurut saya kebanggaan saja gitu untuk saya secara pribadi.
0: Tapi ini teman produ nanya nih, emangnya Kakak Yewen pernah baku dapat Suwangi dalam kehidupan nyata?
3: Kalau baku dapat itu sudah hal yang keseharian kita ya. Karena saya mau garis bawahi bahwa Suwangi itu kan bukan seperti arwah gitu, dia kan manusia biasa yang kemudian ilmunya diturun temurun gitu, apalagi kalau kita cowok otomatis diturunkan gitu, kalau wanita biasa langsungnya gitu. Dan kita sudah hidup berdampingan dengan hal-hal begini gitu, bahkan mereka itu beragama sama seperti kita gitu, hidup beragama dan lain-lain. Jadi ya sebagai Bapak John yang mau mengarahkan manusia bahwa harus percaya kepada Tuhan, karena semua hal yang ada di bawah muka bumi yang ciptakan Tuhan.
0: Ini tadi kayaknya suaranya bukan suaranya Kak Yewen tapi Bapak John ini ya.
3: Iya, sepertinya begitu, kayaknya saya kemasukan.
0: Sudah kemasukan Bapak John sudah ini.
3: Nah, iya Kak, mungkin begitu Kak.
0: Nah, iya. Nah, kita ke Bang Dom sendiri nih untuk sutradaranya sendiri juga pasti kita yakin dalam proses syutingnya juga ada hal-hal yang ya kalau kita ngomongin soal film horor template-nya apakah ada kejadian-kejadian yang juga mengikuti dan menjadikan semacam sinyal bahwa okay, kita sedang menggarap satu film horor ini.
4: Kalau kejadian-kejadian ya nggak ada ya pas di lokasi syuting sih nggak ada. Biasanya kejadian tuh memang pada awal-awal produksi tapi di luar produksi ya. Misalnya kayak kejadian misalnya si Yewen di tempat penginapannya atau si apa produser yang datang ke lokasi syuting mobilnya kecelakaan, tabrakan. Dan kebetulan pas di hari pertama itu kakak dari kakak Bona itu meninggal ya. Yang seperti itulah. Jadi kita memang kayak berpikirnya apa ya tanda-tanda. Cuman mungkin itu hanya kekhawatiran dan overthinking kita aja sih. Tapi sisanya ya happy-happy aja kita syuting.
0: Nah, ini untuk case-nya lagi nih. Ada Kak Risa yang udah terhubung juga ya sama kita tadi ya? Masih ada?
5: Kak Fani.
0: Kak Fani sendiri nih ngomongin soal perannya Kakak di film ini. Tentunya pasti jadi satu cerita yang akan juga membekas ya, karena lebih spesifiknya kita ngomongin soal film horor dan ini benar-benar tumbuh bersama dengan kita nih masyarakat yang ada di Indonesia Timur gitu. Apakah juga banyak mencari informasi mengenai ini dan akhirnya mendapatkan fakta baru setelah terlibat dalam film Suwanggi ini?
5: Ya, kebetulan saya asli dari Papua ya, Mama Ambon, atau dari Saparua, Papa dari Serui. Jadi sebenarnya Suwanggi itu udah gak asing banget sih buat saya, dari kecil udah sering denger ya. Jadi begitu ada tawaran film Suwanggi, ha serius nih film Suwanggi gitu. Sempet kaget sih, kok bisa dibikinin film gitu ya. Karena emang saya boh itu kan cerita zaman dulu gitu ya dari orang tua dan lain-lain gitu, banyak saudara keluarga yang cerita gitu. Jadi ya udah kenapa enggak

0: kita rata-rata memang dari sana ya, dari Indonesia Timur ya. Ada yang dari Papua, dari Sorong, ada yang dari Flores, ada yang dari Jayapura gitu. Kebanyakan dari sana semua memang. Dan memang mereka pun juga ada yang dari Komika, ada yang baru main film pertama kali. Tapi ya potensi-potensi mereka memang luar biasa sekali gitu.
1: Bener, bener, bener. Karena pada akhirnya kalau kita ngomongin soal dinamika perfilman timur khususnya, itu kan banyak dari kita, kalau kita fun fact-nya ketika kita ke layar lebar dan kita banyak mendapatkan fakta bahwa aduh ini kayaknya kurang nih, kalau di timur-timur kan juga kayaknya agak kurang nih kalau bukan orang timur asli gitu ya. Dan ternyata untuk film Suwangi cast-nya itu semuanya punya basic yang berasal dari Indonesia Timur, yang memang kita berharap besar tanggal 10 September, bener ya?
0: Iya.
1: 10 September.
0: Karena kita memang sama Bona juga kita mau ngedesain film ini seotentik mungkin.
1: Nah, itu dia. Karena rasa otentik itu akan menjadi beda sih. yang apalagi lebih spesifik kita ngomongin soal film yang falpengnya timur gitu ya. Dan untuk teman Pro 2 menitipkan pertanyaan, apakah nanti untuk perilisan dan promo film ini, apakah Maluku Utara di Kota Ternate masuk dalam daftar untuk bisa disambangi sama teman-teman keluarga besar dari film Suwangi ini?
2: Oke, saya jawab ya. Kita nanti kayaknya akan main di XX1 di Ternate nanti tanggal 10.
1: Wah,
2: jadi teman-teman dari sana tolong kalau bisa kita meramaikan ini, karena kalau di timur tuh biasanya, kalau di timur kan biasanya kita punya sesuatu yang dari timur, brand dari timur yang diangkat di nasional ini, biasanya tuh mereka merasa memiliki lebih tinggi, biasanya begitu. Dari mau dari Maluku Utara, dari Ambon, dari NTT, dari Papua, biasanya begitu. Kayak sesuatu yang ada brandnya dari timur, mereka tuh merasa bangga, ikut bangga juga gitu kan. Jadi saya mohon sih memang kita bikin ini biar semua bisa rame di dalam, di tanggal 10 nanti, besok.
1: Wah, dicatat banget di tanggal 10 nih. Ini kemudian juga dari
2: Kamis ya?
1: Bener-bener. Pas banget, malam Jumat itu ya.
2: Malam Jumat.
1: Ini juga ada nih dari 0812 73 sekian. Nitip pertanyaan dong, apakah nanti akan, oh udah kejawab tadi, dia baru mau nanya apakah nanti akan menyambangi Ternate Maluku Utara. Ada di tanggal 10, pastikan kalian untuk terlibat langsung dan menjadi bagian dari memberikan support secara nyata untuk film Suwangi ini ya. Ini ada
2: Mbak Tri, saya mau meluruskan aja sedikit sih, tambahan sedikit sih. Jadi sebetulnya kita buat film ini tuh memang, yang tadi balik lagi seperti saya bilang, kita hanya mau entertainment aja. Jadi memang ada beberapa, kita gak mau buat film ini gak menyinggung atau menjudge atau menghakimi kepercayaan dan budaya orang tertentu. Karena ini film ini pun, meskipun case-nya banyak dari Papua, tapi saya tidak buat film ini, mendesain film ini harus berasal dari Papua. Kita hanya bicara di timur.
1: Gitu. Bener.
2: Jadi memang nanti akan rasakan sensasinya, karena kita berangkat juga ini, film ini memang ada drama keluarganya juga, saya spill sedikit. Karena ada drama keluarganya juga, ntar ada pesan-pesan moral yang kita sampaikan di dalam. Seru sih. Seru.
1: Kalau tadi
2: harus teman-teman harus nonton sih.
1: Mas Pascal bilangnya kan itu ya, ini sekali lagi bukan spesifik antara ke satu wilayah aja gitu. Sama halnya kalau kita ngomongin Suwangi, ngomongin Popeda ya, kita tahu Indonesia Timur juga semuanya makan Popeda dengan racikan kuah yang berbeda-beda gitu
2: kuning,
1: ya.
2: Kuah kuning,
1: ada kuah soro gitu kan. Jadi ibaratnya namanya sama nih, tesnya yang akan dibuat menjadi lebih melokal lagi tergantung pada yang ada di tempat itu gitu.
2: Betul.
1: Nah, lagi-lagi teman Pro 2, ini adalah gambaran ya, ada cerita mengenai keluarganya juga ada. Ini jadi bukan horor yang benar-benar akan sangat membosankan buat
2: jangan
1: kamu.
2: Berpikir kayak kita nonton film Malam Satu Suro atau Kuntilanak, jangan berpikir kayak gitu ya. Jangan ada ekspektasinya ke situ maksudnya.
1: Benar-benar.
2: Nonton aja, saksikan apa namanya, ikutin aja ritmenya, bagaimana di dalam ada sedikit apa namanya turbulensi ada main roller coaster ya, dong ya, sedikit lah.
1: Ini makin penasaran.
2: Memang keluarga sih, memang serta ada keluarga.
1: Iya. Dan pada akhirnya kalau kita ngomongin soal perfilman tanah air, mungkin dari Mas Dom dan juga Mas Pascal bisa ngasih pandangan lah ke teman Pro 2 kita nih, bagaimana ngelihat

0: Dileman kita untuk saat ini atau bahkan 2-3 tahun ke depan lagi nih, secara
1: Dilema
0: keseluruhan
1: tuh.
0: nih.
1: Saya rasa perfilman Indonesia semakin apa semakin apa ya semakin kaya ya, semakin bervariasi, terutama ketika Suami Ini Ada muncul mewakili dari Indonesia Timur yang diwakilkan oleh juga oleh Papua, akan menambah apa ya variasi dan lebih luas lagi lah.
0: Pastinya jadi pilihan yang lebih beragam. Ya tadi kita balik lagi ke awal obrolan bahwa ini juga ada bagian dari budaya yang kita bawa dalam lingkungan sosial kita di wilayah timur gitu ya.
1: Ya betul, terutama
2: Betul,
1: apalagi
2: betul.
1: di film horor ya. Ini kan kita film horor, tapi penyampaiannya dengan cara yang berbeda itu menjadi variasi dan mungkin agak sedikit beda dengan film horor dari Indonesia Barat mungkin.
0: Nah, ini ada pertanyaan dari teman produser kita nih. Ada Vivi yang nanya, ini pertanyaan kenapa Kladum dipilih jadi pusat latar dari cerita ini?
1: Sebenarnya dari ini ya, Kladum itu apa ya, fiktifnya dari Pulau Dum sebenarnya. Jadi kita,
0: iya.
3: Saya sampaikan sini, saya sedikit potong dong. Klatu di daerah Papua itu, Klatu kalau bahasa Papua, daerah Papua Barat Daya, daerah Sorong, dan Klatu sungai, kali-kali.
0: Oh iya,
3: jadi,
0: kali.
3: Kladum, ya kali. Jadi memang di sana selalu ada kla, kla, kla, daerah ini kla, kla, kla. Jadi Kladum tuh ya kita bikin bikin satu nama, sebetulnya ada juga namanya di sana, tapi bukan memang bukan tempat Suwangi. Jadi memang film ini itu kita meng apa namanya nama tempat, makanya itu nama tempat, nama yang mungkin bersamaan, mungkin kalau ada yang menyinggung ya itu minta maaf, tapi memang ini bikin buat entertainment doang sih. Jadi memang di Kla itu memang di sana tuh suatu tempat yang ada kalinya, karena di daerah Papua Barat Daya itu memang banyak kali-kali kan. Jadi nanti sini namanya Klamono, di sini nama Kladum, di sini nama Klagi, Klawuyu, Kla apa kayak gitu. Kira-kira seperti itu.
0: Nah, udah kejawab ya teman produser ya. Banyak yang penasaran juga. Tapi kalau ngomongin proses syutingnya ini, durasi dari pra dan pasca sampai nanti tanggal 10 tuh udah berjalan berapa lama nih? Total waktunya yang udah membersamai untuk film Suwangi ini.
1: Maksudnya gimana?
0: Udah berapa lama durasi yang dihabiskan oleh semua tim dan kru dari pra-produksi sampai dengan saat ini?
1: Oh, 2 tahun lah kira-kira.
0: Wah, 2 tahun teman berdua. Dan akhirnya kita menantikan untuk nantinya juga cerita-cerita yang akan sangat dekat dengan kita di Timur Indonesia yang dibuat dalam film Suwangi ini. Kemarin juga teman-teman udah pada nanya gitu. Tadi udah sempat kejawab tanggal 10 bisa nyambungin untuk kesesuaian Ternate ya.
1: Iya.
0: Nah, ini ya. Ini untuk
3: di sana ada Sinopolis gak sih? Baru udah masuk belum sih?
0: Belum.
3: Sinopolis.
0: Iya.
3: Oh, Sinopolis belum ya. Baru baru season ya
0: berarti. Nah, ini kalau untuk film apa namanya? Untuk film Suwangi ini nih, ini juga nantinya akan apa ya? Akan mewarnai pilihan tontonan dari para penonton dalam negeri nih ya. Dan kalaupun pesan yang ingin disampaikan oleh semua yang terhubung bersama dengan Produa untuk sore ini, pesan apa yang ingin disampaikan agar tidak melewatkan tanggal 10 untuk menonton Suwangi langsung di bioskop terdekat di Ternate ini?
3: Karena nama Steny tuh sebagai cast tuh harusnya.
0: Oh ya, ayo dong. Silakan Kak Fani dan juga Kak Yewen boleh ngajakin teman Produa kita nih.
4: Ya, aku dulu deh ya. Pokoknya tanggal 10 September nanti pastikan kalian semua ada di XX1 bioskop seluruh Indonesia untuk menyaksikan film ini. Dijamin banget nih filmnya seseru itu, apalagi banyak banget kayak kita bisa ngelihat apa namanya keindahan timur gitu ya, timur Indonesia, terus dengan beragam banyak banget yang kita bisa lihat di situ. Ada scene-scene yang kita nggak pernah dapetin di film-film lain gitu ya, kayak mungkin ada di situ ada papeda lah, ada noken, ada keindahan pulau di Papua gitu. Jadi pokoknya ini nggak jangan sampai dilewatin deh di tanggal 10 November nanti gitu.
0: Oke, Kak Iwan ada tambahan?
4: Sorry, 10 September.
0: 10 September.
3: Oke, mungkin buat teman-teman di Ternate jangan salah,
4: 10 September, mohon maaf.
3: 10 September, 10 September.
2: Tanggal 10 September jangan lupa ke bioskop, hanya sensasi terbaik untuk nonton film Suwangi hanya di bioskop. Jadi jangan sampai kalian lupa untuk ke bioskop. Tanggal 10 September kita akan bertemu. Kalian akan menerima berkat dari Bapak John.
0: Bapak John.
2: Tentunya. Itu yang pertama. Yang kedua, film Suwangi memberikan warna yang luar biasa untuk film Indonesia. Dan film Suwangi, kalian akan menikmatinya. Jadi saya harap kalian hanya boleh nikmatinya di bioskop. Jadi enjoy, dan kita akan ketemu di Bapak yang ketemu kalian semua di bioskop tanggal 10 ya, teman-teman semua. Ternate. Tuhan berkati. Terima kasih.
0: Terima kasih Bapak John. Yes. Dan ini Mas Pasakal dan juga Mbak Dum, ini bisa berbagi ajakan juga ke teman Pro2 kita nih sore ini.
1: Oke, jangan berharap film ini seperti film daerah ya. Ini bukan film daerah, tapi ini film nasional, film Indonesia dengan pemain-pemain dengan kulit-kulit yang eksotis di dalamnya. Dan ini akan sangat menggambarkan dan terlihat sangat kaya sekali. Filmnya terlihat mahal, bisa mewakili Indonesia untuk menjadi film blockbuster lah, film barat lah. Jadi bukan terlihat seperti film daerah. Ini film yang sangat berkualitas sekali dan harus nonton di bioskop. Jangan nunggu di platform, harus di bioskop.
0: Harus
1: karena
0: ya.
1: Karena sensasinya akan beda.
0: Karena
1: kita disitu ada keindahan alam yang diselimuti oleh teror.
0: Wah, ini udah langsung dakdikduk nih. Ada kata terornya langsung kayak ngebayangin gitu ya. Ya, Mas Pascal boleh.
3: Dari saya sih apa ya? Ya, yang jelas pasti gini, kalian datang, kalian nonton. Kalau kurang, kalian boleh kasih tahu teman kalian bahwa film ini kurang. Gitu loh. Kalau bagus kalian harus apresiasi, komen di tempat di apa namanya media sosial film Suwangi, atau karena memang saat ini saya bukan pede dengan film ini bahwa ini karena punya karya kita ya. Tapi kalian harus rasakan sendiri sih. Jadi jangan saya cerita terlalu lebay nanti kalau dari saya kan.
0: Iya.
3: Terlalu apa sih? Terlalu percaya diri juga, tapi kalian harus nonton baru kalian tahu bagaimana dahsyatnya film ini.
0: Wah, ini benar-benar harus ditambahin banget sama Pradua di kalendernya masing-masing gitu ya. Untuk nanti tanggal
3: ya, harus.
0: 10 September kita ramaikan bioskop terdekat di Kota Ternate untuk bisa menyaksikan film yang otentik banget rasanya, vibes Indonesia Timur ada di layar lebar sama Pradua, dan itu adalah cerita apa ya, bisa dibilang cerita rakyat kita, dan bahkan sampai dengan hari ini kita masih berdampingan dengan satu kata yang menjadi film judul film ini Tom Pradua, yakni untuk Suwangi. Yang pasti silahkan untuk bisa kamu nanti apresiasi seperti yang disampaikan sama Mas Pascal tadi, bahwa apresiasi untuk hasil yang kalian tonton ya. Ini 2 tahun loh durasi yang mereka butuhkan untuk bisa melahirkan satu film yang sangat-sangat harus kita tonton ini Tom Pradua. Dan sebelumnya aku juga pengen ngucapin terima kasih nih buat Kak Fani juga, Kak Bang Ewen, terus ada Mas Dom juga, ada Mas Pascal juga udah terhubung sama kita di Pro2 Ternate. Terus dan nanti kita juga akan pastinya terkoneksi melalui media sosial untuk bisa berbagi hal baik lainnya ke teman Pro2 kita. Terima kasih buat semuanya.
3: Terima kasih.
0: Dan teman Pro2 untuk nantinya kalian juga akan bisa mendapatkan informasi lainnya lagi dan lagu-lagu bagus di Sore Ceria masih barengan sama aku Tri Ismail. Dan yuk kita kembali dengerin lagu bagus di Pro2 Ternate.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
1: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu wangi gila keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi?
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius? Banyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

0: al wasilah wal fadilah wal syaraf wal darajat al aliyah al rafi'ah وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

0: Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Ida Rapka. Kita akan informasi yang pertama teman Pro 2. Pemerintah Provinsi Maluku Utara membentuk satuan tugas untuk mempercepat penanganan kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah kabupaten dan kota. Satgas tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Samsuri Akadir. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Maluku Utara, Risman Irianto Jafar juga mengatakan, pembentukan Satgas merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda setelah menerima keluhan masyarakat mengenai dampak kekeringan dan karhutla. Menurut Risman, koordinasi melibatkan Dinas PUPR, Balai Wilayah Sungai atau BWS Maluku Utara, Balai Cipta Karya serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Maluku Utara. Koordinasi daerah dan balai terus dilakukan untuk memastikan penanganan berjalan sesuai kondisi di lapangan. Laporan BWS Maluku Utara juga menunjukkan intervensi telah dilakukan pada sejumlah kawasan persawahan dan berdampak kekeringan. Pemerintah mendistribusikan air dan melakukan pemompaan dari sumber air terdekat di Halmahera Timur, Pulau Morotai, Halmahera Tengah, Halmahera Barat, dan Halmahera Selatan. Kita akan informasi berikutnya teman Pro 2. Badan Pusat Statistik mencatat kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 1,52 juta kunjungan pada Juli 2026. Angka ini naik 2,95% dibandingkan Juli 2025 secara kumulatif. Dan jumlah kunjungan wisata Wisman sepanjang Januari sampai Juli 2026 mencapai 8,98 juta kunjungan. Tumbuh 5,23% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Malaysia menjadi negara asal Wisman dengan kontribusi terbesar sebesar 15%, disusul Australia 12,34% dan China 10,28%. Sekian untuk Info Pro 2 malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri dan terima kasih.

aja happy. Gurilya cinta ya dari Karepcio dan menemani kamu di menit ke-11 lepas dari jam 7 waktu Indonesia Timur, teman Pro2. Dan selamat malam juga buat teman Pro2 yang mungkin baru aja gabung bareng sama Idar di Pro2 FM 9.7. Dan di Rabu malam ini ya, jangan cuma dilewatin dengan rebahan. Malam kita bakal ngobrol, dengerin musik, dan juga pastinya bakal ada banyak cerita buat kamu. Jadi Idar bakal main kamu sampai di jam 11 malam nanti, teman Pro2. Jadi buat yang lagi di perjalanan, yang lagi di jalan juga tetap hati-hati. Terus yang lagi nongkrong, lagi apa ya, mungkin makan, jangan lupa ya buat ngajak teman kamu buat dengerin Idar di sini juga. Dan buat malam ini yang lagi sendirian di kamar, tenang aja, kamu gak sendirian karena bakalan ada Pro2 yang nemenin kamu. Dan di jam 7 ini kita bakal buka dengan Insert Ini Indonesia, teman Pro2. Kita bakal ngobrol sesuatu yang dekat banget sama kita juga ya, mungkin entah itu budaya ataupun apapun itu. Dan yes, ini juga ada kabar juga, kabar menarik dari Maluku Utara juga, yaitu ada Lapisanana dan Lompohoi ya, yang masuk persidangan warisan budaya tak benda nasional, teman Pro2. Ini menarik karena yang dibicarakannya bukan sekedar makanan. Nah, dibalik makanan tradisional ini kan pasti ada cerita, kebiasaan, pengetahuan, dan identitas masyarakat yang mungkin bisa dibilang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Kalaupun ada yang bilang makanan tradisional itu kuno, ini kayaknya mereka harus merevisi pemikiran mereka. Karena kalau dikemas dengan cara yang kreatif, makanan lokal ini justru bisa jadi identitas yang keren banget. Apalagi sekarang anak-anak muda ini kan punya media sosial atau sering banget ya buat pakai media sosial gitu. Jadi satu video makanan lokal ini bisa dilihat oleh orang dari berbagai daerah, bahkan berbagai negara. Jadi teman Pro2, menurut kamu nih makanan khas Maluku Utara yang paling layak dibuat viral nih apa nih, teman Pro2? Kamu tau gak? Boleh nih kamu kasih jawaban ke aku ya di WhatsApp, boleh di 0813-7312-5896. Abis ini Dar kembali lagi, so stay tune aja terus di Insert Ini Indonesia.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang. Kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di all around Indonesia. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang ibu kotanya adalah Bandung. Sesuai dengan namanya, Jawa Barat terletak di bagian barat Pulau Jawa. Secara geografis, provinsi ini berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Banten di bagian baratnya. Bagian timurnya berbatasan dengan Jawa Tengah. Oleh karena itu, kebudayaan yang berkembang di provinsi ini mengalami alkulturasi dengan daerah perbatasannya. Penduduk Jawa Barat mayoritas menggunakan bahasa Sunda karena suku yang mendiami daerah Jawa Barat adalah suku Sunda. Namun, di daerah Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon, bahasa yang dituturkan mengalami alkulturasi dengan daerah yang berbatasan dengan daerah tersebut, yakni bahasa Banyumasan dengan dialek Brebes. Rumah adat Sunda umumnya terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu teras atau bagian depan, tengah rumah dan kamar tidur sebagai bagian tengah, dan pawon, dan pedaringan atau goa yang merupakan bagian belakang rumah yang biasanya berupa dapur. Biasanya, rumah adat Sunda memiliki halaman depan dan juga belakang. Secara umum, pakaian tradisional Jawa Barat mencerminkan golongan masyarakatnya, seperti baju pangsi dan kebaya Sunda, dengan ditambah kain jebat digunakan oleh golongan rakyat biasa. Baju bedahan dan kebaya digunakan oleh golongan rakyat menengah. Jas beludru sulam benang emas digunakan oleh golongan rakyat bangsawan. Beskap digunakan untuk mojang dan jejaka. Pakaian adat pengantin Sunda, serta baju adat Sunda untuk anak-anak. Jawa Barat juga memiliki banyak tarian tradisional yang lekat dengan adat istiadat di daerah tersebut. Misalnya, tari Tayuban atau Nayuban, ronggeng gunung, ketuk tilu, dongger kontrak, longser, banjet, bangreng, keprongan, bedaya Tarawangsa, kandangan, sekar putri, dan masih banyak lagi. Dan ada pun beberapa seni kerajinan dari berbagai daerah di Jawa Barat seperti Cirebon, batik tradisional Trusmi, kedok, rotan, lukis kaca, dan kulit, Indramayu, tumbikar, topeng, tas kulit ular, tikar pandan, batik tulis, dan bulu domba. Tasikmalaya, payung, anyaman, batik tulis, kelong gelis, sepatu kulit, bordir, anyaman mendong, dan topi. Purwakarta dengan seni kreatif.

Oke, teman perdua ya. Idar balik lagi buat temenin kamu nih. Kita lihat lagi teman perdua. Ini kalau udah masuki bulan September ya. Artinya udah masuk RRI Fest juga bakalan ada teman perdua. Ini salah satunya juga di RRI Malang yang menggelar aksi donor darah sebagai bagian dari RRI Fest juga. Dan kegiatan itu jadi ruang kolaborasi RRI ya bersama masyarakat dan berbagai pihak. Nah, kalau menurut aku juga ini tuh menarik kawan kalau kita lihat dari sudut pandang anak muda, karena berbuat baik itu tuh gak harus selalu sesuatu yang besar gitu ya. Kadang sesederhana datang, ikut kegiatan sosial, donor darah, kalau memenuhi syarat, terus bantu orang lain, atau mungkin ikut kegiatan komunitas. Anak muda tuh sekarang sebenarnya punya banyak energi ya, tinggal gimana energi itu tuh diarahkan menjadi sesuatu yang memberikan dampak juga teman perdua. Jangan sampai nongkrong kita tuh cuma menghasilkan foto untuk Instagram. Ya sesekali lah nongkrong sambil melakukan sesuatu yang bermanfaat juga boleh teman perdua. Terus juga kalau kita lihat juga di RRI ternyata juga akan melakukan RRI Fest pastinya ya di tanggal 3 sampai 6 September teman perdua di besok nih. Kalau misalkan kamu mau donor darah juga boleh banget teman perdua ya datang ya, bisa cek juga sekalian sama cek kesehatan gratis. Kalau misalkan kamu mau donor darah, cek kesehatan gratis, langsung aja ke sini. Sama ini nih, bakalan ada bazar UMKM juga dari tanggal 3 sampai tanggal 6 September. Kalau misalkan kamu mau penasaran ya, bakalan ada UMKM apa sih, bazar apa aja sih yang ada di RRI Ternate, langsung datang aja gitu teman perdua ya. Kita bakalan sampai di tanggal 6 kok, sama di Jalan Sehat juga. Nanti ada di tanggal 6 September 2026 ini teman perdua. Jadi jangan lupa ya. Itu dia teman perdua. Oke, setelah ini Dar akan balik lagi buat temenin kamu. Jadi gak usah kemana-mana, setelah aja terus di RRI Perdua Ternate, teman terbaik kamu. Okay.

bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

0: Jawa Tengah menyimpan sejuta pesona dan memiliki deretan objek wisata yang sukses memikat para wisatawan. Selain panorama alam yang cantik, Magelang juga punya destinasi wisata bernilai sejarah. Candi Borobudur menjadi satu di antara sederet destinasi yang ada di Magelang yang terkenal hingga ke mancanegara. Tinggi candi yang diperkirakan setara dengan gedung 10 lantai ini menjadi candi Buddha terbesar yang ada di dunia. Magelang berasal dari kata tepung gelang yang berarti mengepung rapat seperti gelang, dan Magelang juga dikenal dengan julukan kota militer karena menjadi pusat sekolah akademi militer. Dan Magelang menjadi salah satu kota tertua kedua yang berada di Indonesia, dan Magelang berdiri sejak 11 April 907 Masehi. Indonesia memiliki banyak gunung karena terletak di antara dua patahan lempengan bumi. Ada hal unik di Magelang yang jadi satu-satunya kota di dunia yang dikelilingi oleh 5 gunung sekaligus, yaitu Gunung Merbabu, Merapi, Sumbing, Telomoyo, dan Menoreh. Hal tersebut merupakan fenomena menarik di Indonesia, bahkan di dunia, dan tidak heran jika Magelang menjadi wilayah yang memiliki suasana sejuk. Ini juga menjadi inspirasi Akademi Militer Magelang untuk memberi nama Panca Arga, di mana Panca berarti 5 dan Arga berarti gunung, untuk salah satu kawasan perumahannya.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di all around Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Ya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih.
4: Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
5: Belakang waktu YFM RRI Produa ternyata teman terbaik kamu. Iya. Alright teman Produa, ya, welcome to Jaga Malam. Jangan galau malam-malam di jam 8 ini teman Produa. Aku juga mau mulai dengan satu pertanyaan. Pernah gak sih kamu ini kayak ngelihat teman-teman kamu tuh upload sesuatu ya, semuanya lagi ikut tren tertentu, tapi terus kamu ngerasa kayak, waduh, aku juga harus ikut nih. Padahal sebenarnya kamu juga nggak tertarik sama sekali. Nah, itu ya biasanya disebut dengan FOMO atau fear of missing out. Sederhananya, kita nih takut ketinggalan ya sesuatu yang sesuatu yang sedang dilakukan oleh orang lain. Entah itu bisa soal konser, tempat tongkrong, fashion mungkin, gadget, makanan, tren TikTok. Bahkan kadang kita ikut membeli sesuatu cuma karena semua orang nih lagi beli gitu teman Produa. Padahal pertanyaannya nih, kita memang mau atau kita cuma takut nggak dianggap update? Nah, itu dia teman Produa ya, yang akan aku bahas ya, menarik untuk dibahas. Jadi buat teman Produa, pernah nggak kamu beli sesuatu atau melakukan sesuatu cuma karena takut ketinggalan tren? Boleh nih kamu langsung gabungan aja di WhatsApp ya, di @rriprodua di WhatsApp ke 081373125896 atau di DM Instagram juga boleh di @rriprodua juga, ternate duanya pakai angka.

Okay, teman pro 2, ya balik lagi buat JK Malam. Dan aku mau masuk ke istilah yang sudah sering banget nih kita dengerin juga, yaitu adalah delulu. Nah, biasa digunakan nih buat menggambarkan seseorang yang terlalu percaya diri, percaya pada sesuatu yang sebenarnya tuh belum tentu terjadi gitu, teman pro 2. Contohnya nih, misalkan dia nih ngelihat story aku, ya berarti dia suka sama aku. Gak gitu loh. Dia like postingan berarti dia lagi ngasih kode gitu. Enggak juga. Padahal mungkin dia cuma scroll atau mungkin kebetulan pencet like gitu, teman pro 2. Tapi sebenarnya punya sedikit sisi delulu itu gak selalu buruk ya. Kadang berhayal tuh bisa membuat kita senang. Yang penting masih dalam batasan aja. Yang penting kita tahu batas ya antara hayalan dan juga kenyataan juga, teman pro 2. Jangan sampai karena terlalu yakin dengan sesuatu yang belum terjadi, kita nih ngambil keputusan besar berdasarkan asumsi. Jadi boleh dulu, tapi jangan sampai lupa login ke realitanya. Itu dia, teman pro 2. Ada gak yang sering banget dulu kayak gini, teman pro 2? Atau mungkin teman-teman yang kamu tuh punya teman yang dulu banget gitu loh, kayak gitu, teman pro 2. Aku juga pengen ngasih pertanyaan ke kamu nih ya. Pertanyaan kayak kasih situasi ya. Misal seseorang yang kamu suka tiba-tiba balas story kamu dengan emoji. Menurut kamu apakah dia suka? Dia cuman ramah? Jangan GR dulu, atau mungkin kamu langsung mikirin WO-nya mau pakai WO yang mana, teman pre 2?

0: bulanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: Sekolah bukan sekedar tempat belajar membaca dan berhitung. Di sekolah, anak-anak Indonesia belajar bermimpi, berani mencoba, dan menghargai perbedaan. Dari ruang kelas sederhana hingga sekolah di pelosok negeri, semangat belajar terus tumbuh, membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter. Karena setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depan yang lebih baik dan Indonesia yang lebih maju.

Alright, jaga terasa dari Samuel Cipte udah nemenin kamu di menit ke-28 lepas dari jam 8 waktu Indonesia Timur. Nah, teman-teman berdua, ada dua kondisi. Pertama, kamu ikut konser karena memang kamu suka artisnya. Yang kedua, kamu ikut konser karena kamu karena semua teman kamu ikut dan kamu takut ketinggalan. Nah, ini kita coba bedain gitu ya, teman berdua ya. Dari luar kelihatannya sama, tapi alasannya di belakangnya itu kan beda ya, teman berdua. Yang pertama karena kamu ingin, yang kedua karena tekanan sosial juga. Nah, ini yang penting nih, karena sebelum ikut tren, mungkin kita tuh bisa bertanya kepada diri sendiri, kalau nggak ada orang lain yang apa ya, melakukan ini, apakah kamu tetap mau? Kalau jawabannya iya, mungkin karena memang itu yang kamu inginkan. Tapi kalau jawabannya misalkan sebenarnya kamu nggak mau, tapi kamu takut dibilang ketinggalan, ya mungkin kamu lagi di fase atau mungkin sedang mengalami yang namanya FOMO ya, teman perdua. Jadi teman perdua, nggak semua tren ini harus kita ikutin, karena menjadi update itu bukan berarti harus ngikutin semuanya ya, teman perdua. Nah, coba aku pengen nanya ke kamu nih, teman perdua, apa nih tren yang sedang rame tapi kamu justru memilih untuk tidak mengikutinya, teman perdua? Nah, kalau aku justru suka ya orang yang bisa bilang nggak ikut tren juga nggak apa-apa, karena punya pilihan sendiri itu juga bukan karena punya pilihan sendiri ya, itu juga bagian dari keren. Nah, kayak gitu teman perdua, duh. Nah, terus juga teman perdua ya, media sosial ini kan mungkin bikin kita nih jadi apa ya, bisa melihat kehidupan banyak orang ya dalam waktu yang sangat singkat. Masalahnya, kita nih sering nih ngebandingin kehidupan asli kita dengan highlight kehidupan orang lain. Misalkan kita ngelihat orang liburan, orang makan enak, orang dapat pekerjaan, orang punya pasangan, orang sukses. Tapi kita nggak ngelihat apa yang terjadi sebelum kameranya dinyalakan, atau mungkin apa yang terjadi ketika mereka sebelum ngupload foto-foto itu, ya. Jadi kalau misalkan hari ini kamu ngerasa hidup kamu biasa-biasa aja karena melihat kehidupan orang lain di media sosial, kamu harus ingat, yang kamu lihat belum tentu seluruh cerita mereka. Dan kehidupan kamu tuh juga gak bisa apa ya, dibuat terlihat menarik setiap saat. Itu dia teman perdua ya. Coba kamu jujur teman perdua, kalau misalkan kamu buka media sosial selama 1 jam, kamu biasanya ngapain? Apakah jadi motivasi? Jadi termotivasi? Apakah jadi insecure? Atau jadi kepengen ikut belanja? Atau mungkin semuanya benar teman perdua?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

pernahkah kita memperhatikan hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang pesisir Maluku Utara? Sekilas mungkin terlihat seperti kumpulan pohon biasa, namun di balik akar-akarnya yang menjulang dan menjalar, mangrove menyimpan peran yang sangat besar bagi kehidupan. Mangrove dikenal sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, gelombang besar hingga terpaan angin kencang. Saat ombak datang menghantam, akar-akar mangrove bekerja seperti perisai yang mampu meredam energi gelombang sehingga daratan tetap aman. Tak hanya itu, hutan mangrove juga menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan, kepiting, udang, kerang, hingga burung. Banyak biota laut memulai siklus hidupnya di kawasan mangrove sebelum tumbuh besar dan menyebar ke laut lepas. Artinya, keberadaan mangrove turut mendukung mata pencaharian para nelayan dan menjaga ketersediaan hasil laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Bagi Maluku Utara, yang dikenal sebagai provinsi kepulauan, mangrove adalah kekayaan alam yang sangat berharga. Kawasan pesisir di berbagai pulau menjadi penyangga kehidupan, sekaligus memiliki potensi wisata alam yang indah jika dijaga dan dikelola dengan baik. Sayangnya, keberadaan mangrove masih menghadapi berbagai ancaman, mulai dari penebangan liar, alih fungsi lahan, hingga sampah plastik yang tersangkut di antara akar-akarnya. Jika dibiarkan, bukan hanya pohonnya yang hilang, tetapi juga perlindungan bagi pantai, habitat satwa, dan sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, menjaga mangrove adalah tanggung jawab kita bersama. Hal sederhana seperti tidak membuang sampah ke sungai dan laut, ikut menanam mangrove, serta mengedukasi keluarga dan lingkungan sekitar dapat menjadi langkah nyata untuk melestarikannya. Mari kita rawat mangrove hari ini agar pantai Maluku Utara tetap kokoh, lautnya tetap kaya, dan generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan alam yang menjadi kebanggaan daerah kita. Mangrove bukan sekedar pohon di tepi pantai, ia adalah penjaga pesisir, pelindung kehidupan, dan warisan berharga untuk masa depan Maluku Utara.

Masih balik lagi buat temenin kamu teman pro 2. Kalau misalkan kita sering ngerasa FOMO, apa yang bisa dilakukan? Pertama nih teman pro 2, coba kenali apa yang memang penting buat kita. Kedua, kedua ini gak perlu buat memaksa diri mengikuti semua tren. Ketiga, kasih jeda dari media sosial kalau sudah mulai membuat kita terlalu membandingkan diri nih teman pro 2. Dan yang paling penting adalah belajar merasa cukup. Karena kalau misalkan kita selalu mengejar apa yang sedang dilakukan oleh orang lain, kita nih bakalan terus ngerasa tertinggal. Tren juga akan terus berubah. Hari ini viral A, besok viral B, minggu depan lagi udah berubah lagi. Jadi kalau misalkan kita terus ngejar semuanya, ya udah kapan kita mau nikmatin hidup sendiri teman pro 2? Itu dia. Ya teman pro 2. Dan juga nih teman pro 2, nanti di jam 9 juga bakalan ada music live chat yang nemenin kamu sampai di jam 10 ya. Jadi stay tune aja teman pro 2, karena di malam hari ini kita bisa ngambil satu hal. Kita enggak harus mengikuti semua hal yang sedang rame. Kita boleh update, kita boleh ikut tren, kita boleh punya khayalan, tapi tetap tahu siapa diri kita dan apa yang memang kita inginkan. Karena hidup tuh bukan perlombaan, jadi orang karena hidup ini kan bukan perlombaan ya buat jadi orang yang paling update. Kadang justru keren itu kita bisa bilang nih atau ngomong, ya karena emang ini bukan aku gitu ya. Dan itu gak masalah. Terima kasih sudah ngobrol juga barengan aku juga teman pro 2. Nanti setelah ini jam 9 juga bakalan ada relay ya, relay gak tuh, music live chat bareng sama teman-teman pro 2 Jakarta. Jadi kamu stay tune aja terus di RRI pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Patriot ID. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
1: Asyik mah.
2: Cariro kamu.
3: Asik bener. Nonton apaan sih?
4: Ini lagi nonton film.
3: Wih, film apaan? Streaming di aplikasi.
4: Itu tuh film yang baru keluar di bioskop.
3: Streaming di website. Cari yang gratisan aja.
4: Hehehe.
3: Wah parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal.
4: Hah? Emang berbahaya ya?
3: Sini aku kasih tahu, streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
4: Wah, jujur aku baru tahu ini.
3: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
4: Hehe, kalau gitu? Boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
3: Ya, masih aja cari yang gratisan.

balik teman Prodo di jam 9 waktu Indonesia Timur. Setelah ini bakal ada music live chat bareng sama teman Prodo Jakarta dengan bintang tamu yang spesial di malam hari ini, yaitu bakalan ada Sherlock Mars yang nemenin kamu juga di hari ini teman Prodo. Nanti kita akan balik lagi nanti di jam 10 waktu Indonesia Timur, jadi kamu stay tune aja. Setelah ini jadi jam 10 bakalan ada request dan sharing time, kamu boleh request lagu. Kalau misalkan mau request sekarang juga apa-apa, nanti aku filterin di jam 10 ya teman Prodo. Jadi stay tune aja terus di music live chat bareng sama Prodo Jakarta.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Melo di malam hari ini tentunya. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena malam ini sudah ditemani sama seorang wanita cantik yang merapat bersama kita melalui Zoom. Ada Sharla Mars. Halo.
1: Hai.
0: Halo. Apa kabar, Kak?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Seru banget nih, denger-denger lagi pulang kampung nih katanya nih.
1: Betul.
0: Bener ya. Berarti terakhir kali pulang kapan nih berarti nih?
1: Terakhir pulang kayaknya tahun lalu deh.
0: Wow, cukup lama ya berarti ya?
1: Akhir tahun lalu.
0: Tapi gimana maksudnya, udah selama itu ada kangen-kangennya nggak sama kampung halaman?
1: Pasti, udah pasti homesick.
0: Pasti homesick ya,
1: benar-benar
0: jauh dari rumah. Apa sih yang biasa dikangenin sama di mana, Samarinda ya berarti ya?
1: Iya betul.
0: Samarinda, apa yang paling dikangenin sama Samarinda nih?
1: Udah pasti masakan rumah.
0: Asik bener sih.
1: Gitu-gitu sama nongkrong-nongkrong sih, karena banyak di sini gitu.
0: Oh, berarti Sharla tuh anaknya emang sering nongkrong ya, senongkrong itu berarti ya?
1: Betul.
0: Alright, seru banget akhirnya ngobrol lagi bareng sama Sharla. Terakhir kita ngobrol ramean ya, bersembilan kalau nggak salah ya. Bersembilan, bersepuluh, rame banget. Dan waktu itu juga ngobrol katanya mau rilis single dalam waktu dekat kemarin nih. Dan akhirnya rilis juga, guys. Gimana akhirnya rilis lagu lagi? Berarti terakhir tuh kapan? Tahun lalu berarti bisa dibilang ya?
1: Terakhir itu kayaknya di bulan ini, di tahun ini juga deh.
0: Oh, tahun ini juga ya?
1: Masih tak sampai ya.
0: Oh, oke. Tapi gimana kalau akhirnya
1: masalah
0: bisa?
1: Di bulan Februari apa Januari gitu? Januari
0: awal tahun ya, awal tahun ya berarti ya. Tapi gimana buat single terbaru ini yang dirilis bulan kemarin berarti ya? Kira-kira ada sesuatu yang berbeda nggak nih? Ramuan berbeda yang diciptakan sama Sharla di lagu ini?
1: Putar Arah ini sebenarnya yang bagian serunya sih, aku suka banget MLV-nya ya, lirik videonya, karena challenging banget juga terus juga selain lagunya ya, lagunya juga challenging banget karena kan yang nulis Kabar Sena ya udah pasti lagunya luar biasa gitu, tapi yang benar-benar bikin aku apa ya, yang kayak aduh susah banget gitu, itu syuting lirik videonya tuh di reverse gitu buat track dan juga iya buat chorus dan bridge-nya kalau nggak salah deh, jadi di reverse. Dibalik gitu kan katanya.
0: Oh iya, wow. Itu gimana berarti? Yeah. Berarti proses take-nya di play lagunya cuma dibalik gitu ya?
1: Jadi kayak rada-rada ala-ala alien gitu.
0: Tapi berarti kamu di situ coba ngikutin juga tuh si lirik lagunya secara terbalik gitu berarti ya?
1: Aku benar-benar hamin 5 deh kayaknya ngapalin lirik terbalik itu. Terus hari H tuh aku masih belum bisa hafal, Kak. Jadi ya sebisanya aja, tapi ya alhamdulillah lancar gitu.
0: Bener-bener, karena susah juga kan. Itu bahkan bukan menjadi sebuah kata juga kan ketika dibalik.
1: Bener,
0: kan?
1: Apalagi kan temponya kan beda-beda kan. Nah. Jadi itu yang bikin aku kayak, aduh bisa gak ya, bisa gak ya. Terus selesai tek tuh aku bener-bener kayak, ya udah nangis aja. Ternyata aku bisa gitu melewatin itu.
0: tapi seru sih. Tapi gimana Sharla kerjasama sama Barsena? Dan ini katanya kayaknya bukan pertama kali kan sama Barsena Bestandi kan?
1: Kalau lagu ini yang pertama kali.
0: Oh, pertama kali.
1: Kalau
0: ya?
1: Vokal directornya dia udah banyak dari lagu aku tuh Kabar Sena yang direct.
0: Oh wow, tapi gimana dapat lagu ciptaannya seorang Barsena Bestandi yang kita tahu lagunya beh kacau.
1: Betul.
0: Udah pokoknya.
1: Terus dia tuh kan, ya aku merasa sangat-sangat merasa happy banget sih karena dia, aku salah satu orang yang dipercaya buat diberikan lagunya dia gitu kan. Yes. Soalnya Kabar Sena itu susah banget buat dihubungin untuk dimintain lagu gitu.
0: Oke, karena ya, pasti siapa yang gak mau lagunya Barsena gitu kan.
1: Benar, terus dia sibuk kan. Juga kan.
0: Betul.
1: Hari-harinya ngedirect vokal gitu. Udah pasti waktunya sangat-sangat sedikit gitu.
0: Oh, I see. Oke. Tapi gimana kalau di single ini Sharla sendiri punya suatu ekspektasi gak sih kalau buat di lagu ini?
1: Kalau ekspektasi sih sama aja sama yang sebelum-sebelumnya juga. Ya semoga pesan-pesan di lagunya itu tuh membersamai jalan orang-orang yang lagi patah hati aja sih.
0: Oh, seru. Oke, berarti udah ke-spill dikit ya kalau lagunya ini tentang patah hati nih.
1: Ya, patah hati tapi kayak legowo gitu loh.
0: Oke, nanti kita bakal bahas lagi sama Bro 2 ngomongin soal single terbarunya Putar Arah. Ini udah ada clue dikit ya. Patah hati, legowo nih. Ah, kira-kira tentang apa? Pokoknya nanti ya. Dan buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga, mau bertanya tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Music Live Chat dan kita masih barengan sama Charlotte.
1: Halo.
0: Alright, tadi udah di spill sedikit ya soal singlenya, single terbarunya. Tadi udah disebut judulnya adalah Putar Arah, terus cluenya adalah Sakit Hati dan juga Legowo. Galau tadi ya, galau ya. Alright, ini sebenarnya secara gamblangnya nih, Putar Arah bercerita tentang apa nih?
1: Ceritanya tentang dua orang yang apa ya, kalau dirangkum tuh dua orang yang udah menjalani hubungannya cukup lama tapi tidak bisa menemukan ujungnya, entah mungkin karena mereka tuh visi dan misinya beda atau mungkin juga sudah tidak menemukan jalan keluarnya untuk

0: selawas juga sih ya.
1: Yes.
0: Alright. Gimana? Aman suara? Halo. Suaranya masuk tadi. Halo. Okay. Sembari menunggu Sharla ya. Jadi Sharla ini baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Putar Arah di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Jadi terakhir gue udah ngobrol-ngobrol bareng sama Sharla, dia bakal rilis dan akhirnya udah rilis beneran nih lagunya nih. Alright, sudah kembali? Halo, sudah terdengar?
1: Halo, maaf terputus ya. Ini saya lagi di Kalimantan. Tapi awan tolong aja. Jangan katain saya.
0: Enggak. Lagi live soalnya.
1: Enggak,
0: bercanda. Aman.
1: Kelahiran Kalimantan Timur asli.
0: Orang Kalimantan asli, bro. Santai aja, yeah. Tenang. Santai, chill aja, chill. Oke. Ngomongin soal tadi, berarti mengenang masa lalu barengan sama seseorang yang mungkin, let's say udah menjalani hubungan yang lama gitu. Tapi emang betul. Mereka pada akhirnya harus berpisah karena emang udah gak menemukan jalannya bersama.
1: Betul,
0: gitu.
1: Atau mungkin karena mereka beda agama dan juga beda beda status gitu.
0: Aduh.
1: Beda status kehidupan kan bisa juga.
0: Iya benar sih.
1: Itu sih.
0: Benar.
1: Aduh, putus lagi.
0: Tapi emang ini sih sesuatu yang agak sulit juga ya kalau emang bentengnya adalah beda agama itu ya. Agak sulit juga tuh. Tapi gimana Sharla? Di lagu ini berarti dia kan mengenang masa lalu ya. Berarti ya. Seseorang yang ada di lagu ini itu berarti gak bisa move on dong. Gamon dong berarti.
1: Mungkin perlahan dia akan kok gitu. Maksudnya perlahan dia mungkin akan bisa melepaskan. Makanya dengerin Putar Arah biar dia bisa cepet move on gitu. Kayak gue harus ngingetin kenangan-kenangan itu sekarang. Besok-besok jangan diingat lagi gitu.
0: Okay. Tapi berarti masa lalu itu harus diingat apa enggak? Atau harus dilupakan?
1: Kalau aku sih diingat aja gak apa-apa. Karena kan masa lalu mau yang baik, mau yang buruk itu jadi pelajaran aja sih.
0: Benar sih, kita harus bisa ambil pelajaran tapi jangan sampai kita nggak move on ya.
1: Itu dia, betul.
0: Benar, jadi kayak ya kita udah tahu nggak bisa kemana-mana, ya harusnya lu lupain aja gitu kan. Nggak perlu di ulur-ulur lagi, diinget-inget lagi gitu kan, nggak perlu gitu ya. Oke. Tapi gimana untuk di lagu ini sebenarnya pesan yang dibawa sama kan ini diciptain sama Barsena gitu kan dan dinyanyiin sama Sharla sendiri gitu. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke yang dengar lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Kalau dari aku sendiri sih ya itu tadi ya, kayak kenangan itu tidak akan bisa kita hapus memang. Memang pastinya untuk diingat-ingat itu enggak apa-apa sih sebenarnya sih. Lewat lagu ini tuh aku pengen ngasih tahu kalau kan di liriknya itu adalah dan mungkin jalanmu dan jalanku berbeda tak akan bisa kuputar arah gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah memorinya tuh tidak akan bisa kita ulang lagi bersama sebenarnya, tapi untuk diingat-ingat tuh bisa gitu. Jadi aku harap mereka bisa melepaskan dan dengan mengingat memori-memori yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran mereka untuk mereka bisa melepaskan masa lalunya, tapi kenangan baiknya itu diingat-ingat aja nggak apa-apa.
0: Aduh.
1: Untuk tetap bisa move on juga.
0: Betul. Berarti ini definisi putus baik-baik ya kalau lagi pacaran ya.
1: Betul. Karena kan kebanyakan orang kan putus baik-baik tuh susah move onnya kan.
0: Bener, itu dia.
1: Tapi,
0: makanya.
1: Kalau aku sih ngambil jalan tengahnya asik masuk ke kamar sana.
0: Masuk.
1: Ambil jalan tengahnya aja, bre.
0: Oke.
1: Kayak udahlah kita tabrak aja, biasanya kan Genji gitu ya.
0: Bener.
1: Kita tabrak aja lah masa lalu itu.
0: Benar. Tapi ini ya udah kita biar fair nih. Ya udah ambil jalan tengah aja. Lu oke, gua oke gitu ya.
1: Alright. Tapi jangan lupa dengan Putar Arah ya. Jangan.
0: Nah. Jalan tengah aja. Betul. Oke deh, gue makin penasaran sama lagunya. Abis ini kita bakal dengerin dulu teman bro 2 lagu dari Sharla Mars, Putar Arah. Jadi buat kamu yang mau bertanya-tanya, abis ini mungkin gue bakal baca 1-2 ya pertanyaan di malam hari ini ya. Oke, jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman bro 2. Masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Charlotte. Yeah. Alright, tadi kita udah dengerin Putar Arah ya dari Charlotte. Ini jujur emang nyawanya ada dua nyawa ya, ada dua ada nyawanya Charlotte dan juga ada nyawanya si penciptanya Barsena Bestandi gitu kan. Tapi gimana Charlotte ketika dapat pertama kali dengerin demo lagu ini tuh gimana perasaannya?
1: Jujur aku benar-benar, maksudnya aku lagi tidak dalam kondisi galau, tidak dalam kondisi sedang patah hati atau gimana, tapi kayak aku ya mungkin karena notasinya dari kabar sana dan liriknya juga luar biasa ya, jadi aku kayak ngerasa masuk aja gitu ke lagunya dan aku langsung suka, terus aku langsung kayak kabar sana kan dikasih ke orang lain ya,
0: langsung ngetap, langsung ngetap.
1: Iya. Itu terus langsung buru-buru rilis deh.
0: Aduh, bener-bener. Tapi katanya denger-denger ini pas demo sempet apa nih, sempet nangis katanya ya, atau sempet emosinya memuncak nih katanya denger lagu ini nih.
1: Pas ini justru pas take lirik videonya, karena kan aku benar-benar harus, iya harus benar-benar
0: menjiwa ya,
1: mendalami banget juga. Sama pas dengerin lagi di rumah sih, aku benar-benar kayak sebelum tidur tuh udah pasti aku dengerin kan, karena aku tuh kayak aku deg-degan jujur kak.
0: Okay.
1: Mikirin kayak nyanyiin live-nya tuh gimana gitu kan. Tapi justru semakin aku dalemin tuh semakin aku kayak pengen nangis terus gitu.
0: Okay. Karena masih
1: gitu, tapi jadi ya udah aku sampai sempet beberapa hari gitu aku males dengerin lagu itu gitu kan, sampai pokoknya rilis baru aku dengerin.
0: Okay.
1: Kayak gitu, karena tuh saking kayak aduh sedih banget ya liriknya gitu, kalau benar-benar di tersapi banget gitu.
0: Oh, I see. Tapi berarti ini dong, apa lagu ini cocok buat orang-orang yang mungkin lagi galau juga bisa kan sebenarnya kan?
1: Bisa
0: kan?
1: Kayak kebanyakan sih yang curhat di DM aku ya.
0: Apa tuh?
1: Itu tuh rata-rata yang sorry ya, mohon maaf kayak Pak Sutri yang berpisah gitu, terus udah menjalani hubungan yang lama, ada yang udah tunangan, ada yang udah punya anak gitu-gitu tuh, terus bisa dengerin lagu aku katanya benar-benar relate banget katanya. Okay. Karena kan liriknya bukan menyerah, aku hanya lelah dan tiada yang kalah, tiada yang salah juga gitu. Bener. Mungkin waktunya untuk berpisah aja gitu, jadi kayak benar-benar apa ya, hubungan yang dewasa kali ya.
0: Asik.
1: Dan bilang juga gitu.
0: Bener,
1: karena
0: bener.
1: Tuh nggak ada yang merasa kalah dan salah.
0: Iya, I see. Jadi emang ya udah sama-sama sadar, sama-sama tahu kondisinya gitu kan.
1: Iya gitu sih, aku juga nggak ngerti gimana caranya kabar sana menemukan lirik itu ya.
0: Nah.
1: Gitu kayak wow, dewasa sekali kabar sana gitu.
0: Tapi emang iya sih, Barsena tuh gila lirik-liriknya sih.
1: Iya.
0: Gokil banget sih. Benar. Dan ini juga vokal direkturnya Barsena juga ya, berarti ya?
1: Udah pasti
0: lah ya, sekalian aja nggak sih gitu kan?
1: Iya.
0: tapi ada yang seru nggak selama proses recording, proses produksi, ada yang seru nggak?
1: Recordingnya iya, karena kan sebelumnya juga aku sama Kak Barsena tuh jadi sempat ketemu pas konsernya Teh Ocha itu kan.
0: Okay.
1: Aku sempat ikut di grup The Ladies. Nah jadi kita tuh kayak punya inside jokes gitu loh.
0: Okay.
1: Kak, jadi aku gak sedih-sedih banget.
0: Bener.
1: Jadi kita ulang-ulang terus kayak apa ya, kenangan-kenangan kita bersama, asik tuh kan, jadi kenangan bersama lagi kan. Gimana ya, kayak momen-momen pas lagi dia ngedirect kita rame-ramean itu tuh, itu tuh kita ulang jokesnya. Jadi kayak aku tuh bingung hari itu mau sedih take-nya apa aku harus bahagia bercanda gitu ya.
0: Bener.
1: Gitu, tapi ya udah, tapi fun banget selama take recordingnya sih.
0: Barang.
1: Dan lirik videonya tadi yang aku ceritain di reverse itu seru banget.
0: Itu idenya siapa sih nge-reverse pas lirik video tuh, idenya siapa sih sebenarnya?
1: Sudah pasti ANR kita ya. Hits record gitu kayak Charlotte nih kan bisa acting ya, kayak gitu. Bisa juga dong ngapalin begini. Terus kata aku, ini hamil berapa ya, aku minta kirim gitu kan, kayak kak tolong kirimin ini ya, gini biar aku bisa hafalin gitu. Aman lah Syar, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hey gitu.
0: Bener.
1: Tapi kayak seru banget kak, jadi pas hari H take itu tuh aku benar-benar kayak dia ngeliatin liriknya gitu, kok kamu bisa hafal sih Syar, siapa nyuruh aku hafalin lirik ini, aku bilang gitu.
0: Iya.
1: Dibilang susah,
0: Tapi bisa juga. Emang ya, Sarah jago juga acting.
1: Enggak begitu ya. Hello. Hey.
0: Bercanda. Peace. Oke, oke.
1: Aduh.
0: Seru ya. Dan ini juga ada dari siapa nih? Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya. Alhamdulillah, amin.
1: Amin.
0: Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Sharla. Dalam perjalanan selamat menjadi malam musisi, ada enggak satu fase ketika Kak Sharla sebenarnya ingin menyerah, tapi justru di fase itulah Sharla menemukan alasan yang paling kuat buat bertahan?
1: Kalau aku sih waktu SMP deh, kalau nggak salah SMP apa SMA, kan aku tuh dari SMP reguleran kan Kak.
0: Bener.
1: Terus abis itu ikut-ikut lomba festival gitu-gitu. Kan namanya masih kayak sekolah gitu-gitu kan, biasanya kan pengennya nongkrong ya sama teman-teman. Ada jenuhnya, kayak aduh males ah gitu, kayak pengen stop dulu nyanyi gitu kan. Aku kayaknya sempet deh sebulan gitu nggak nyanyi. Pokoknya nggak mau dengerin musik sama sekali, tuh sempet kayak gitu. Tapi jadi waktu itu tuh mamaku tuh masih sakit sebelum dia meninggal gitu kan. Itu tuh aku tuh kayak mikir, duh tapi kalau misalkan aku reguleran, aku tuh bisa kayak bantuin mama buat apa sih, buat cari-cari tabungan, buat uang jajan aku sih gitu. Bener-bener. Jadi aku nggak membebani itu ke orang tuaku gitu kan. Pada saat itu aku mikirnya gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak papa, aku tuh sempet kayak nggak berantem sih sama papaku, cuma kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tipis kayak. Ya dia bilang kalau misalkan kamu capek, papa kan nggak pernah maksa kamu buat nyanyi, tapi kalau misalkan kamu pengen nyanyi ya udah nyanyi. Nah di situ kan aku mikir kayak, aduh kalau misalkan aku nyanyi aku dapat uang jajan kan, aku juga bisa nongkrong, aku bisa beli ini beli itu gitu kan. Pikirannya di situ kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak bertahan di nyanyi sampai sekarang, karena aku juga pengen nerusin bakat dari almarhum mamaku sih gitu.
0: Benar. Jadi ya itu pelajaran ya, yang maksudnya bisa akhirnya bikin Sharla tetap bertahan di musik gitu.
1: Betul, jujur karena uang jajan.
0: Uang adalah alasan pertama.
1: Iya.
0: Manusiawi.
1: Bercanda mah.
0: Oke. Tapi kan berarti Sharla udah bermusik dari lama kan, dari bilang SMP gitu kan, udah reguleran gitu kan, sampai sekarang juga masih di industri musik gitu. Tapi gimana Sharla memandang industri musik sekarang, apakah beda nih dari mungkin zaman dulu yang mungkin masih reguleran gitu kan, sama sekarang yang mungkin udah punya banyak single, udah tampil di mana-mana gitu kan. Gimana cara pandangnya, ada yang berubah nggak sama industri musik?
1: Udah pasti sih, karena aku kan awalnya cuma di Kalimantan aja kan, nongkrongnya sama itu lagi gitu. Mungkin karena aku juga dulunya tuh masih takut untuk bergaul, karena kan masih sekolah juga kan Kak. Jadi kayak masih diawasin banget sama orang tua. Kalau sekarang karena udah merantau sendiri, jadi harus membuka obrolan sendiri, mencari orang baru sendiri gitu, relasi-relasi. Jadi kayak makin gimana ya, makin luas tuh makin deg-degan sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau harus dilawan sih.
0: Harus
1: karena dilawan ya. Iya, karena kan biar mencapai tujuan aja sih.
0: Betul. Gitu. Sampai sama goals yang udah dibikin sama Sharla sendiri gitu.
1: Betul.
0: Ya. Benar. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman-teman berdua sama Sharla ya habis ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sharla.
1: Hello.
0: Alright. Oke. Ini kalau dengerin lagu Putar Arah nih ya. Ini kalau menurut Sharla sendiri paling enak nih pas kapan nih?
1: Kapanpun, kapanpun, dimanapun, silakan didengarkan dimana aja.
0: Oke, bener sih ya. Mau yang lagi galau, mau lagi relate, nggak relate, dengerin aja udah.
1: Bener, aku aja lagi nggak galau tuh. Aku dengerin kok lagu aku sendiri. Dan bini banget ya Allah.
0: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya seorang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu kan, seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue bingung kadang deh.
1: Kalau sama teman-teman sering.
0: Oke.
1: Okay. Karena sekalian promo.
0: Itu namanya lebih ke dicekokin ya kayak dengerin.
1: Iya, yeah, tapi kadang juga mereka suka ngemuterin juga Kak. Gitu. Okay. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak lagu siapa nih gitu. Oh. Ada lagu aku gitu diselipin. Bagus mereka support temennya.
0: Bagus, untung dapet teman yang suportif ya.
1: Benar.
0: Benar-benar.
1: Gitu.
0: Tapi kalau lagi nongkrong gitu, sering ditembak suruh nyanyi nggak sih Sharla tuh?
1: Wah itu udah pasti. Itu udah pasti.
0: Udah pasti ya, disediain lagunya. Ayo nyanyi gitu ya.
1: Iya. Kadang kalau misalkan nggak mau nyanyi, pur-pur batuk aja.
0: Guys, gitu caranya guys. Jangan terkecoh ya guys ya.
1: Bercanda, tapi bercanda ya guys. Enggak kok. Aku mau kok kalau disuruh nyanyi aku banci tampil kok.
0: Oke. Tapi gimana? Mungkin ada pesan yang pengin disampaikan dari Sharla buat teman Pro 2 dan juga fanbase lu. My Love apa? Star Love ya?
1: Star Love
0: ya, benar ya. Silakan apa?
1: Buat teman-teman semuanya RRI Pro 2, jangan lupa, udah pasti jangan lupa request lagu aku ya di RRI. Betul. Sebanyak-banyaknya. Gak cuma ada Putar Arah, ada lagu-lagu yang lain. Kalau misalkan pengen vibes-nya berbeda dari yang Putar Arah, silahkan cari aja lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada. Pokoknya cari aja Sharla Mars.
0: Sharla Mars ya, didengerin sampai kapanpun lah.
1: Pokoknya sampai ubanan kalian.
0: Bener. Dan juga ditonton juga nanti lirik videonya ya. Ini menarik banget karena konsepnya kayak reverse gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Bisa ditonton.
1: Jangan dimana, bilang itu editan ya. Nanti
0: aku tiba-tiba gak. Bilang, ini AI, jangan. Gak, ya, bukan.
1: Pasang bola mata kalian baik-baik ya. Kalau perlu di-pause itu, oke? Okay? Kalian lihat itu di reverse.
0: Bener, ini effort banget loh. Si Sharla ngafalin lirik kebalik, coba.
1: Iya, kayaknya udah ada di spill deh di YouTube behind the scenes-nya.
0: Oh iya, udah ada ya. Nah, itu BTS-nya juga ada ya, bisa ditonton ya tentunya ya.
1: Iya, mau nonton yang kebaliknya juga gak apa-apa guys. Bener. Yang penting dengerin Putar Arah.
0: Bener, itu dia. Yang penting Putar Arah ya.
1: Iya, bener.
0: Alright, kalau dari Sharla kira-kira next project-nya akan ada apa lagi nih? Ya mungkin layak buat ditunggu. Ada manggung-manggung kah atau ada EP album?
1: Kalau next project ditungguin aja, tapi udah pasti ini aku boleh infoin gak sih?
0: Oh, nanti ya yang bebas dong. Cara-cara yang punya karya ya kan.
1: Nanti aku akan ada ke Bandung 789. Siapa tahu nanti bisa berjumpa di sana.
0: Seru. Jadi kalau pingin ketemu, siapa tahu beruntung ya kan, nanti di Bandung ketemu Sharla bisa 789 tuh. Dah, ke Bandung aja udah.
1: Beruntung udah kayak door prize aing.
0: Diundi.
1: Iya. Gimana sih?
0: Astaga. Oke. Pokoknya jangan lupa ya buat selalu dengerin karya-karyanya Sharla Mars ya. Terutama Putar Arah juga bisa kamu dengar di semua DSP. Lirik video juga bisa ditonton di YouTube. YouTube mana? Kalau bisa dicek.
1: Di YouTube Sharla Mars atau Hits Record.
0: Alright, bisa dicek di situ dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sharla. Thank you.
1: Terima kasih Kak.
0: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
1: Amin.
0: Sukses selalu. Oke. Okay?
1: Amin.
0: Alright. Oke, kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya. Dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gue tentunya masih nemenin lo di jam yang sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Sharla.
0: Sharla pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Mantap ya. Pantas berondok-berondok, yang dah belampu rupanya tangan tuh.
3: Sebatangnya, habis makan.
2: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
4: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
5: Sebelumnya waktu JFM dari Pro 2, ternyata itu main terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Udah di jam 10 ya teman Pro 2. Ya mungkin buat kamu yang lagi beraktivitas melanjutkan pekerjaan, kamu juga semangat. Yang lagi di jalan juga selamat malam. Jangan lupa ya buat makan malam. Dan hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut juga bawa kendaraannya teman Pro 2. Nah di jam 10 ini ya waktunya buat request dan sharing time. Malah ini aku juga pengen punya satu pertanyaan yang sederhana aja nih gitu. Tapi coba kamu dipikirin baik-baik ya. Kapan terakhir kali kamu merasa benar-benar bahagia? Bukan bahagia karena dapat like, bukan karena upload sesuatu, bukan karena orang lain bilang kamu keren, tapi bahagianya tuh benar-benar kamu rasakan sendiri gitu. Kayak bisa jadi ketika makan bersama keluarga, ketemu teman lama, pulang ke rumah, dapat kabar yang baik, atau bahkan kayak cuma duduk sendirian sambil denger lagu favorit. Nah, malam ini aku pengen denger nih cerita sama dari kamu teman Pro 2. Kapan terakhir kali kamu benar-benar bahagia? Kamu langsung boleh nih cerita lewat WhatsApp juga di 0813-7312-5896. Sambil kamu request lagu favorit kamu di malam hari ini juga bisa banget ya. Nanti bakal aku puterin kalau misalkan ada nih teman Pro 2. Kalau misalkan mau di DM Instagram juga boleh, DM TikTok juga boleh, di @RRI Pro 2 Kertanate. Duanya pakai

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
3: Banjir, banjir! Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi? Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
5: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
3: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
5: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
3: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

New Era dari Kiki yang udah nemenin kamu, teman Perdua. Idar juga di sini masih balik buat temenin kamu ya. Oke, teman Perdua. Kadang nih kan kita nih berpikir bahagia ini harus sesuatu yang besar. Harus kayak liburan mungkin, harus punya banyak uang, harus beli sesuatu, harus mendapatkan pencapaian. Padahal sebenarnya itu bisa aja ya. Kebahagiaan paling sederhana justru itu ada di sekitar kita, teman Perdua. Siapa yang setuju akan hal ini? Nah, makanan favorit kamu, contoh, ngobrol dengan orang yang kita sayang, dengerin lagu yang kita suka, bangun pagi dan ternyata badan kita sehat, itu kan bisa juga. Terus pulang setelah seharian beraktivitas, wah itu bahagia banget sih. Atau hal-hal kecil kayak misalkan yang sering kita anggap biasa karena terjadi setiap hari. Padahal kalau misalkan suatu saat kita kehilangan kesempatan itu, kita tuh baru sadar ternyata itu tuh berharga ya, teman Perdua. Nah, aku juga pengen nih ngasih pilihan. Kamu ini bahagia karena dapat uang, kamu pilih ya. Kamu bahagia dapat karena dapat uang atau bahagia karena dapat waktu luang? Nah, ini nih. Kau bisa pilih nih, karena jawabannya ini kan boleh berbeda ya. Karena kebutuhan orang tuh juga emang beda-beda, teman Perdua. Kamu juga boleh langsung aja nih di sini ya. Terus juga aku juga mau lihat dulu ya, teman Perdua yang udah WhatsApp untuk request lagu ya. Ada siapa ini ya? Animobile 4957. Terus juga ada Animobile 4655. Sama ada 99559 ya, yang udah request lagunya Sabrina Leonor. Haha. So langsung aja ya, tanpa perlu berlama-lama, aku langsung puterin spesial buat teman Predo dari Cash. Kalau misalkan kamu mau request juga bisa banget lah, langsung aja ke WhatsApp 0813 7325896. Sambil kamu cerita-cerita, mau curhat juga bisa banget.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

sampai kapan ya dari Overton sih udah nemenin kamu nih teman pro 2. Ini juga ya teman pro 2. Nah, ada yang WhatsApp juga, Kak. Terakhir saya bahagia tuh waktu pulang kampung dan makan bersama keluarga. Sekarang saya kuliah jauh dari rumah. Sedih. Nah, ini nih salah satu yang cerita yang sederhana tapi dalam juga nih teman pro 2. Kadang yang kita cari jauh-jauh ternyata ada di rumah. Nah, buat teman pro 2 mungkin lagi ngerantau atau mungkin jauh dari keluarga, semoga suatu hari nanti bisa segera ya berkumpul dengan orang-orang yang tersayang. Nah, kalau misalnya kamu lah sedang mendengarkan aku sekarang, momen sederhana apa sih yang paling kamu rindukan nih teman pro 2? Dan aku juga pengen bilang juga kalau misalkan kan ada satu hal nih yang menurut aku nih paling penting, yaitu jangan menentukan kebahagiaan berdasarkan standar orang lain. Nah, itu dia penting ya. Kalau misalkan teman kamu bahagia kalau traveling, kamu mungkin bahagia kalau tidur, iya kan? Nah, terus kalau misalkan teman kamu bahagia ketika nongkrong rame-rame, kamu justru mungkin bahagia kalau ketika lagi sendirian gitu teman pro 2. Dan semuanya itu valid ya, karena kita nih gak harus memiliki definisi bahagia yang sama. Jadi kalau misalkan hari ini kamu hidup terasa sederhana, ya bukan berarti kamu hidupnya, bukan berarti hidup kamu itu gagal. Bisa jadi kamu yang bisa jadi kamu hanya sedang menjalani versi bahagia yang berbeda nih teman pro 2. Itu ya dia teman pro 2. Itu dia teman pro 2 ya. Nanti aku bakal balik lagi buat ngobrol-ngobrol juga sama kamu. Ya, yes, kalau misalkan mau request lagu lagi masih bisa ya beberapa menit. Ya ada kali 10-20 menit ya buat menuju ke jam 11 teman pro 2. Jadi langsung aja gaskan.

Oh, baik teman Pro 2 ya, di menit ke 5-6 lepas dari jam 10 Idar juga say thanks buat kamu juga nih. Nanti Idar akan balik lagi nanti, tapi di jam 11 ini ya bakalan ada Just More Music, playlist-playlist yang akan nemenin kamu ya. Udah Idar siapin lagu-lagu galau, lagu-lagu mellow, apalagi mungkin yang mungkin lagi patah hati sekarang, aduh makin galau lagi, tapi gak apa-apa, puas-puasin malam ini nangisnya ya, mungkin marahnya, terus apalagi ya sedihnya ya, puas-puasin malam ini biar besok bisa lega teman Pro 2 ya. Dan juga thank you buat teman Pro 2 udah nemenin Idar dari jam 6 ya sampai di jam hampir jam 11 ini. Masih ada satu lagi yang akan nemenin kamu juga ya. Jadi stay tune aja terus di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Aduh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
4: Berangkat yuk.
3: Gas.
4: Yang, seatbeltnya dipake lah.
5: Ah, risih pakainya.
4: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
5: Ya, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Teman-teman Produa, dengan tergantinya Tuan Penutup kami pada malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program siaran RRI Produa Ternate. Dan untuk edisi 2 September 2026, dan kami akan kembali mengudara untuk edisi 3 September 2026 tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur, Bulu FM 90.7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengarkan. Inilah program 2 mengudara hari ini di 96,7 FM melalui aplikasi RR Digital, juga via streaming di rri.co.id. Bersama saya Alam Julkarnain, terimalah salam kebangsaan kami bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Alam Julkarnain. Alhamdulillah ya, ketemu lagi kita di program siaran pagi hari ini ya, di Kamis 3 September 2026 pastinya. Dan teman-teman Pro 2, selamat hari Kamis. Semoga hari ini berujung manis ya teman-teman Pro 2, bukan mendatangkan tangis ya. Dan teman-teman Pro 2, sebelum kita mulai sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2, tepat pada pukul 6 pagi nanti kita akan ikuti terlebih dahulu untuk hasanah pagi ya teman-teman Pro 2, tepat pada 5.30. Dan sebelum itu semua berlangsung akan kita ikuti terlebih dahulu untuk zona religi teman-teman Pro 2.

alangkah nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro2. Untuk hari ini di Hasanah Pagi, kita akan berbagi dan mengulas tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat dan juga tentunya nikmat keimanan Islam yang masih kita dapatkan dan kita pegang sampai pada hari ini. Teman Pro2, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mematuhi perintah ibu daripada yang lainnya. Hal ini bisa kita lihat ketika seorang sahabat ingin turut serta dalam sebuah peperangan, tetapi Rasulullah terlebih dahulu bertanya, apakah dia punya seorang ibu atau orang tua yang membutuhkan pertolongan? Karena membantu ibu kedudukannya lebih utama daripada berjihad. Walaupun saat itu Rasulullah SAW sangat membutuhkan banyak pasukan untuk melawan musuh, namun Rasulullah mengajukan pertanyaan tersebut. Teman Pro2, berbakti kepada orang tua merupakan sebuah kewajiban bagi seorang anak. Kewajiban berbakti dan berbuat baik senantiasa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah perintah untuk tidak menyekutukan Allah. Hal ini menunjukkan kedudukan yang sangat penting dalam hal berbuat baik kepada kedua orang tua. Seperti dalam hadis dari Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapapun yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Hadis riwayat Ahmad dan Al Baihaqi. Teman Pro2, ungkapan surga berada di bawah telapak kaki ibu merupakan ungkapan yang bersumber dari hadis dan menunjukkan betapa luar biasanya keutamaan berbakti kepada seorang ibu. Dan di antara keutamaan berbakti kepada kedua orang tua adalah sama dengan keutamaan silaturahim, yakni dipanjangkan umur dan ditambah rezekinya. Dan berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amal yang dengannya Allah mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Seperti hadis riwayat Ahmad, siapa yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya kemudian ia tidak diampuni, maka Allah telah menjauhkannya dari rahmat. Dan teman Pro2, keutamaan lain ketika kita berbakti kepada orang tua, di mana kita mendapatkan keridaan Allah pada keridaan orang tua. Seperti pada hadis riwayat Tirmizi, keridaan Tuhan ada pada keridaan orang tua, dan kemurkaan Tuhan ada pada kemurkaan orang tua. Teman

0: Pro 2.
1: Berbakti kepada orang tua merupakan tiket menuju surga. Dalam hadis diistilahkan orang tua adalah awsathu abwabil jannah, pintu surga yang tengah-tengah. Dan itulah mengapa teman Pro 2, kita sebagai anak dan tentunya sebagai orang yang beriman dalam iman keislaman kita untuk selalu mengutamakan berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan untuk teman Pro 2, terima kasih sudah mendengarkan Hasanah Pagi untuk edisi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Syahdu sekali kan ya teman pro 2, ruang baru dari Barsena. Ini lagu yang sering banget aku puterin di pagi hari sama di penghujung malam ya teman pro 2, karena vibesnya ya memang sedip itu gitu. Kita memulai pagi hari ini dengan lagu yang syahdu-syahdu, yang adem-adem teman pro 2, sama menutup hari nanti dengan ya lagu yang sama gitu. Dan ya, yes, teman pro 2, alhamdulillah ketemu lagi bareng aku Alam Julkarnain. Kita akan mulai sepada ya teman pro 2, jam 6 pagi nanti bakal ada info pro 2 juga. Dan there's a lot of things that I would share to you ya teman pro 2, karena memang banyak sekali gitu. Salah satunya adalah RRI Fest yang sudah berjalan nih mulai hari ini tanggal 3 September 2026 teman pro 2. Ada juga Bintang Radio ya di bulan yang sama, ya memang bulan-bulannya RRI banget ya bulan September teman pro 2, iya gak sih? Dan pastinya teman pro 2, banyak banget juga lagu-lagu yang aku siapin untuk nemenin kamu sepanjang hari, buat nyemangatin kamu pastinya buat sarapan ya. Jadi buat kamu dimanapun berada, jangan lupa nih untuk download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store, atau streaming aja teman pro 2 di rri.co.id, supaya kamu bisa dengerin selalu dimanapun, kapanpun kamu berada, bisa dengerin pro 2 RRI Alternatif Mengudara ya. Dan teman pro 2, sebelum kita lanjut ke sepada tepat pada pukul 6, kita dengerin dulu lagu-lagu yang tadi ya, syahdu yang menenangkan hati, walaupun ada juga yang membuat apa ya, trigger kayak aduh kenapa selalu aku gitu, kenapa selalu saya. Tapi gak apa-apa, semoga hal-hal yang membuat kita mungkin ngerasa kayak berat banget tidak dapat dan juga tidak kena ke orang-orang di sekitar kita ya teman pro 2. Semoga ini semua tuh berakhir di kita aja, iya gak sih teman pro 2, semoga ya. Walaupun terkadang pengen mengeluh, pengen teriak juga, tapi ya semoga ini semua berakhir di aku aja.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2, waktu menunjukkan tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Alam Julkarnain. Informasi pertama dari dunia hiburan, teman Pro 2, box office Cina mencatat rekor baru sepanjang musim 2026 dan menjadi yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Hingga minggu ini, teman Pro 2, pendapatan box office musim film musim panas di Cina melampaui 12,4 miliar yuan atau setara dengan 32,71 triliun rupiah, teman Pro 2. Angka tersebut melampaui total akhir pendapatan sebesar 11.966 miliar yuan pada 2025 dan 11.643 miliar yuan pada 2024, teman Pro 2. Dan yes, berdasarkan data dari platform tersebut, penjualan tiket Mayoyan mendapat musim panas yang tertinggi, teman Pro 2, menjadi capaian tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Dan peningkatan capaian 2026 diyakini didorong kombinasi film-film produksi dalam negeri maupun Hollywood berskala besar serta popularitas tak terduga dari film-film beranggaran rendah. Kita beralih ke informasi olahraga, teman Pro 2. Seluruh wakil Indonesia di China Masters kompak ke 16 besar. Ada 4 wakil Indonesia yang berlaga di China Masters 2026, semuanya melewati AA dengan lawan pada babak pertama. Jonathan Christie menundukkan Long Jun Hao dengan skor 21-17 dan 21-19 pada babak pertama. Dan setelah Jonathan, pada hari yang sama, dua wakil dari sektor ganda putra juga berhasil meraih kemenangan. Ali Fatir Raihan dan juga Devin Arta Wahyudi menjungkalkan unggulan kelima asal Malaysia Goh Zefei dan juga Nur Izzuddin. Ali dan Devin menang 21-16 pada game pertama dan memastikan tiket ke babak kedua setelah Goh dan Nur mundur lantaran demam. Kemudian Leo Roli Karnando dan juga Daniel Martin membuat kejutan apik dengan mengalahkan unggulan pertama Kim Wonho dan juga So Seung Ji 21-19 dan 21-19. Sehari setelah tiga wakil Indonesia bertanding, teman Pro 2, Sabar Karyaman Gutama dan juga Reza Pahlevi Isfahani ikut mengamankan tempat di babak 16 besar setelah mengalahkan Kang Min Hyuk dan juga Ki Dong Ju dengan skor 21-18 dan 21-16. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya dapat kamu ikuti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan saya juga akan mengucapkan terima kasih dan selamat pagi teman Pro 2. Sampai jumpa.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Mau dengerin informasi terupdate seputar lifestyle, hiburan, dan juga informasi yang lagi viral? Yuk dengerin Spada Selamat Pagi Pro 2 setiap hari di 96,7 FM dari pukul 6 sampai 10 pagi. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman produa. Ketemu lagi bareng aku Alam Julkarnain di Spada ya. Dan alhamdulillah ya, bertemu lagi bareng kamu nih di hari Kamis 3 September 2026, teman-teman produa. Selamat pagi ya, selamat pagi. Ayo semangat pagi, teman-teman produa. Jangan lupa untuk bersyukur di pagi hari ini ya. Coba lihat keluar kamar kamu sekarang, teman-teman produa. Hirup udara paginya segar sekali, teman-teman produa. Dan jangan lupa untuk bersyukur hari ini kamu diberikan kesempatan lagi untuk melihat dunia ya, teman produa. Alhamdulillah, semoga bisa membuat dan juga mendatangkan manfaat untuk diri kamu dan orang-orang sekitar kamu dengan kebaikan-kebaikan yang kamu berikan dan kamu tuangkan kepada semesta ya, teman produa. Amin. Dan teman produa, jangan lupa juga ya, ini pengumuman penting nih buat kamu, bakal ada donor darah, teman produa, dan juga cek kesehatan gratis di pagi hari ini, teman produa. Ini merupakan rangkaian dari RRI Fest ya, dan ini donor darah yang akan dilaksanakan pada pukul 8.30 waktu Indonesia Timur di auditorium RRI Ternate, teman-teman produa. Dan buat kamu jangan lupa untuk berpuasa, harusnya dari semalam ya, puasa itu dari jam 10 malam ya, 8.30 udah boleh lah donor darah lagi nih, teman-teman produa. Dan bisa cek kesehatan juga ya, teman-teman produa. Ayo kita sempatkan berbagi sedikit untuk membantu sesama, teman-teman produa. Dan kalau misalnya kamu mungkin penasaran kira-kira bisa nggak ya donor darah ya, apalagi buat aku yang semalam begadang gitu. Aku sebenarnya pengen jujur ya, ada niatan untuk donor darah di pagi hari ini, tapi ternyata aku tidurnya jam berapa ya? Jam 3 apa? Dan menurut aku itu nggak mungkin bisa, yang ada nanti aku pingsan ya, teman produa, bisa-bisa ya, teman produa. Jadi memang persyaratan fisik dan kesehatan ini penting banget juga untuk diperhatikan ya. Ini udah pasti kamu harus berusia 17 sampai 60 tahun bagi pendonor pertama dan 50 tahun bagi pendonor darah berpengalaman atau yang sudah rutin nih. Berat badan minimal 45 kg dan juga sehat jasmani dan rohani, nggak sedang sakit, nggak sedang demam, flu ataupun batuk, turun produa. Tekanan darah normal berkisar antara 90/60 hingga 140/90 atau 150/80 mmHg. Oke. Untuk kadar hemoglobin atau HB sendiri normal antara 12,5 sampai 17,0 g/dL-nya, teman-teman produa. Dan suhu darah normal antara 36,5 hingga 37,5 derajat Celcius. Denyut nadi juga bisa dicek 50 sampai 100 kali per menitnya, teman-teman produa. Dan jarak donor minimal 3 bulan ya. Jadi kalau misalnya kamu baru donor 1 minggu, 2 minggu lalu, jangan ya, teman-teman produa. Minimal 3 bulan atau 12 minggu dari donor darah kamu sebelumnya. Dan ibu hamil juga menyusui, ini tidak disarankan juga karena ya pasti akan ada keluhan-keluhan lemas ya, teman-teman produa, dan memang tidak diperbolehkan juga. Dan nggak menderita penyakit menular seperti HIV atau HIV, hepatitis B ataupun C, sifilis atau penyakit berat seperti jantung, kanker maupun diabetes, teman-teman produa. Nanti bakal dicek juga nih apakah kamu memungkinkan untuk mendonorkan darah kamu ya, teman-teman produa. Dan kalau misalnya kita ngebahas tentang donor darah, pasti kayak pertanyaan-pertanyaan di atas kepala nih akan muncul ya. Apa sih sebenarnya manfaat dari donor darah gitu, teman-teman produa? Banyak banget, teman-teman produa, manfaat dari donor darah yang kita bagi dulu deh ke beberapa kategori ya. Kalau misalnya untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah, udah pasti akan menurunkan resiko penyakit jantung ya, karena donor darah mengurangi kelebihan zat besi yang dapat memicu stres oksidatif dan kerusakan pembuluh darah. Dan donor darah mengurangi kekentalan darah, teman produa, prosesnya membantu menurunkan kekentalan darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Bisa mencegah stroke juga ternyata, dan juga menurunkan kolesterol jahat. Dan teman produa, untuk manfaat generasi dan metabolisme tubuh sendiri ya, udah pasti merangsang produksi sel darah merah baru ya. Setelah donor darah, tubuh akan segera memproduksi eritrosit baru dan pastinya darah menjadi lebih segar dan juga kaya akan oksigen. Dan teman produa, setiap kali melakukan donor darah, tubuh dapat membakar sekitar 600 hingga 650 kalori. Aduh, pengen banget padahal ya. Dan pengontrolan kadar zat besi membantu mencegah kerusakan kolagen, jadi kulit tetap kencang dan juga elastis alias menjaga kulit tetap awet muda. Dan teman produa, berkurangnya penumpukan zat besi dan radikal bebas menurunkan risiko kanker hati, paru-paru, dan juga usus besar. Dan teman-teman produk, sebelum donor darah kamu akan melalui screening wajib untuk mendeteksi penyakit seperti HIV, hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan juga malaria, teman-teman produk. Dan kamu mendapatkan pengecekan gratis untuk tekanan darah, kadar hemoglobin atau HB, dan juga golongan darah.
Dan manfaatnya udah pasti adalah tindakan altruistik ini ya, menumbuhkan kebahagiaan, kepuasan batin, dan mengurangi tingkat stres psikologis teman pro 2. Dan sudah pasti akan membantu diri kamu sendiri ya, ini baik banget untuk kesehatan fisik pendonor, kesehatan mental, maupun keselamatan jiwa penerima darah teman pro 2. Satu kantong darah yang kamu donorkan bahkan dapat membantu menyelamatkan hingga 3 nyawa sekaligus teman pro 2. Jadi jangan lupa untuk selalu yuk tolong menolong, bahu membahu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga mendatangkan kebaikan dan juga manfaat untuk diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita, dan juga yang akan menjadi penerima darahnya nanti teman pro 2 ya. Amin. Jadi jangan kemana-mana teman pro 2, pasien kamu stay tune terus di 96,7 FM di pro 2 RR Ternate, teman terbaik kamu.

Layak untuk cantikmu itu aku, tapi kalau misalnya aku bukan yang kamu mau, sulit juga ya temen pro 2, walaupun aku udah kayak adu rayu sama si

0: juga sih temen produk.
1: Jadi kayak aku tuh setiap kayak nunduk lama atau berdiri lama, yang dari duduk tiba-tiba berdiri kayak kunang-kunang, terus kayak ya udah di depan mata tuh kayak, pernah gak sih kamu ngerasa kayak gitu teman pro 2 yang pandangan berkunang-kunang? Kamu ngerti lah ya kalau misalnya kamu pernah merasakan sensasi yang satu ini teman pro 2. Jadi sensasi pusing atau berkunang-kunang biasanya hanya berlangsung beberapa detik sebelum tubuh kembali terasa normal teman pro 2. Walaupun sering dianggap sepele, kondisi tersebut sebenarnya berkaitan dengan cara tubuh menyesuaikan diri ketika posisi berubah nih. Dalam istilah medis, salah satu penyebabnya adalah orthostatic hypotension atau hipotensi ortostatik ya teman pro 2. Jadi melansir dari studi dari Academy of Family Physicians teman pro 2, saat seseorang berdiri, gravitasi membuat sekitar 500 hingga 1000 ml darah berkumpul sementara di tungkai dan juga di area perut. Akibatnya apa, teman pro 2? Akibatnya darah yang kembali ke jantung jadi berkurang. Tubuh kemudian seharusnya merespons dengan mempercepat denyut jantung dan menyempitkan pembuluh darah agar tekanan darah tetap terjaga. Jadi kalau misalnya respon tersebut nggak cukup cepat atau nggak cukup kuat, maka aliran darah ke otak dapat berkurang sementara. Inilah yang dapat membuat seseorang merasa pusing, pandangan kabur atau menghitam, lemas bahkan hampir pingsan teman pro 2. Gejalanya dapat berupa apa nih? Berupa kepala ya terasa ringan tadi, terus pandangan terganggu, jantung berdebar, sesak, nyeri dada, sampai bisa pingsan juga teman pro 2. Mengutip dari The Lancet Neurology, bentuk dan juga waktu munculnya gejala dapat berbeda-beda memang ya. Ada yang muncul setelah berdiri, ada pula yang baru terasa beberapa menit kemudian. Dan ada beberapa kondisi yang dapat membuat tubuh kesulitan mempertahankan tekanan darah ketika berpindah posisi nih teman pro 2. Yang pertama adalah berdiri terlalu cepat. Jadi tubuh membutuhkan waktu untuk menyesuaikan perubahan posisi, dan ketika seseorang langsung bangkit dari duduk atau berbaring, perubahan tekanan darah dapat terjadi sangat cepat sebelum mekanisme kompensasi tubuh bekerja optimal. Dan yang berikutnya adalah kurangnya cairan ya. Dehidrasi merupakan salah satu penyebab yang cukup umum. Ketika tubuh kekurangan cairan, volume darah ikut berkurang sehingga tubuh lebih sulit mempertahankan tekanan darah di saat berdiri. Kondisi ini bisa terjadi setelah banyak berkeringat, muntah, diare, atau sekedar kurang minum teman-teman pro 2. Dan yang berikutnya adalah anemia ataupun kekurangan darah. Jumlah sel darah merah yang rendah termasuk akibat anemia dapat membuat tubuh lebih sulit memasok oksigen ke jaringan. Kekurangan darah juga dapat mengurangi volume darah sehingga gejala lebih mudah muncul ketika berdiri. Oleh karena itu, dokter dapat melakukan pemeriksaan darah kalau misalnya keluhan terus berulang untuk mencari kemungkinan anemia atau adanya penyebab lain teman pro 2. Dan menukil jurnal JAMA Internal Medicine teman pro 2, sejumlah obat dapat menurunkan tekanan darah atau mengganggu respon tubuh terhadap perubahan posisi. Di antaranya beberapa obat hipertensi, diuretik, obat pelebar pembuluh darah, dan jenis obat tertentu untuk kondisi lain. Jadi kalau misalnya keluhan muncul setelah muncul konsumsi obat tertentu nih, jangan langsung menghentikannya sendiri ya. Coba konsultasikan dengan dokter untuk melihat apakah obat tersebut berperan juga nih. Dan yang berikutnya, diabetes teman pro 2. Diabetes juga dapat berkaitan dengan hipotensi ortostatik. Kadar gula darah yang tinggi dalam jangka panjang dapat merusak saraf yang mengatur fungsi otomatis tubuh, termasuk respons terhadap perubahan posisi. Akibatnya, pembuluh darah nggak selalu dapat menyempit dengan optimal ketika seseorang berdiri. Dan yang berikutnya adalah gangguan jantung teman pro 2. Ada masalah seperti gangguan irama jantung atau kondisi yang membuat kemampuan jantung memompa darah. Ini dapat terganggu ya, dapat menyebabkan atau memperburuk keluhan saat berdiri. Ada gangguan sistem saraf juga pada sebagian orang. Masalahnya bukan sekedar kurang minum atau berdiri terlalu cepat. Sistem saraf otonom yang mengatur tekanan darah dan juga denyut jantung dapat mengalami gangguan. Kondisi tersebut dapat berkaitan dengan sejumlah penyakit saraf, termasuk penyakit Parkinson dan beberapa bentuk neuropati. Sesekali merasa sedikit berkunang-kunang setelah berdiri cepat bisa aja terjadi teman pro 2. Namun kalau misalnya keluhan sering berulang, semakin berat, menyebabkan jatuh atau pingsan, atau sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, maka sebaiknya diperiksakan ya. Dokter dapat mengevaluasi tekanan darah dan juga denyut jantung dalam posisi berbaring maupun posisi berdiri, dan mencari kemungkinan penyebab seperti dehidrasi kah, atau mungkin anemia, efek obat, diabetes, gangguan jantung, atau masalah sistem saraf. Dan yang pasti semoga sehat-sehat semua ya ketika nanti ada pemeriksaan dari dokter gitu teman-teman pro 2, dan semoga tidak merasakan hal-hal yang seperti itu ya, kayak tiba-tiba pusing, tiba-tiba berkunang-kunang, gelap, dan sampai bahkan pingsan teman pro 2. Semoga tidak terjadi kepada aku, kepada kamu juga pastinya.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Pro 2 bareng aku Alam Zulkarnain pastinya masih di Spada ya. Udah pada sarapan belum nih temen Pro 2? Yuk sarapan dulu, banyak banget pilihan sarapan di pagi hari ini ya. Mau makan bubur ayam ada, mau makan nasi kuning, oh banyak banget temen Pro 2 nasi kuning yang akan aku rekomendasikan untuk kamu. Tapi aku akan rekomendasikan salah satu nasi kuning yang paling aku suka, entah kenapa suka banget aja ya temen Pro 2. Nasi kuningnya tuh nasi kuning banget, terus pakai kayak ikan garu rica gitu, cuma gak terlalu pedas temen Pro 2. Terus ada bihunnya, ada mie gorengnya, ada sambelnya juga ya. Mau dibilang nasi kuning Manado, bukan nasi kuning Manado, ini nasi kuning asli Ternate sih temen Pro 2. Ada di depan Hypermart, coba deh kamu lihat, atau kalau misalnya kamu lagi lewat coba mampir ke situ temen Pro 2. Ini bukan endorse karena aku suka beneran. Jadi kalau misalnya kamu lewat depan Hypermart ya temen Pro 2 di Sosio, boleh banget lihat yang ada satu ibu-ibu yang udah agak sedikit tua temen Pro 2, ibu-ibunya itu jualan sendiri di situ, ngadepnya pas di depan Hypermart temen Pro 2. Kamu harus coba karena benar-benar enak banget, enak pol jujur ya temen Pro 2, bukan karena ini ya, bukan karena aku ankam ya. Tapi memang aku suka banget nasi kuning itu. Jadi kalau misalnya kamu penasaran, kamu pengen coba, boleh aja langsung merapat ya temen Pro 2. Tapi kalau kamu punya rekomendasi nasi kuning yang enak juga boleh WhatsApp aku sekarang di 0813 7312589.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam keundangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Teman Pro 2 tepat pada pukul 7 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur akan kita ikuti kembali nih untuk informasi perakhiran cuaca di pagi hari ini dari BMKG Kota Ternate yang akan langsung disampaikan informasinya oleh Kak Fahmi selaku perakirawan di pagi hari ini. Kepada Kak Fahmi, waktu dan tempat dipersilahkan.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada pagi hingga malam nanti umumnya cerah berawan dengan potensi berawan hampir di sebagian wilayah Maluku Utara. Waspada adanya potensi peningkatan kecepatan angin yang berpeluang terjadi pada siang dan sore hari. Untuk arah angin sendiri dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam dengan suhu udara berkisar 27 hingga 33 derajat Celcius. Untuk informasi perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara masih berkisar 0,5 hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat adanya peningkatan kecepatan angin yang terjadi pada siang dan sore hari. Himbauan kami kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Fahmi untuk informasi perkiraan cuaca di pagi hari ini. Dan yes, teman Pro 2, semoga informasi tadi dapat menjadi acuan kamu dalam beraktivitas di pagi hari ini. Dan semoga semua urusannya lancar-lancar jaya ya. Amin.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Teman Pro 2, ada satu film Indonesia yang sangat menarik perhatian aku. Kemarin aku sempat bahas juga trailernya Teman Pro 2, yaitu 4 Musim Pertiwi ya, karya Kamila Andini nih Teman Pro 2, sutradaranya Gadis Kretek. Dan aku juga sempat bilang jangan lupa untuk nonton Gadis Kretek, karena aku bisa bilang Gadis Kretek adalah salah satu series Indonesia terbaik ya Teman Pro 2. Ada di Netflix deh, kalau kamu pengen coba boleh banget langsung aja dicek Gadis Kretek Teman Pro 2 sebelum nanti menyaksikan 4 Musim Pertiwi. Dan kabar baiknya nih Teman Pro 2, film ini bahkan belum tayang di Indonesia ya, udah lolos seleksi untuk ditayangkan di Busan International Film Festival atau BIFF 2026. Penayangan di Busan berlangsung pada hari yang sama dengan penayangan perdananya di bioskop Indonesia, yaitu pada 8 Oktober 2026. Sebelumnya film ini lebih dulu menjalani world premiere di Toronto International Film Festival atau TIFF 2026 ya, lewat program Centerpiece. TIFF berlangsung pada 10 sampai 20 September 2026. Dan 4 Musim Pertiwi diproduksi oleh Iva Isvansyah dan dibintangi oleh Putri Marino, Arya Saloka, Christine Hakim, dan Hana Pitrasta Malasan. Dan film ini merupakan koproduksi 8 negara dan mengusung judul internasional Four Seasons in Java, Teman Pro 2. Keren banget ya Teman Pro 2, aku juga penasaran bakal seperti apa nanti eksekusinya gitu ya. Dan Teman Pro 2, kabar yang sangat mengharukan datang buat fans Argentina nih, khususnya Teman Pro 2. Lionel Messi resmi pensiun dari tim nasional Argentina sekitar 7 minggu setelah kekalahan dari Spanyol di final Piala Dunia 2026. Jadi lewat Instagram, Messi mengungkap bahwa keputusan tersebut telah lama dipikirkan oleh Messi sendiri, dan mengakhiri karir bersama Argentina merupakan pilihan yang pastinya cukup berat ya untuk dipilih nih di tahun ini Teman Pro 2. Sebagai pemain dengan penampilan dan gol terbanyak, yaitu 207 caps dan 125 gol, Messi juga mempersembahkan gelar Copa America 2021 dan 2024 dan Piala Dunia 2020 untuk negaranya. Jadi keren banget, bangga juga bisa menjadi saksi perjalanan dari seorang GOAT ya Teman Pro 2, greatest of all time. Dan Teman Pro 2, jangan kemana-mana, di 7.30 kita bakal ada trivia request ya. Jadi pesan kamu stay tune terus di 96.7, dan jangan lupa untuk sarapan pagi hari ini.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Well, teman Pro 2, sudah pukul 7.30 nih teman Pro 2. Artinya apa? Kita akan trivia request lagi teman Pro 2, dan aku sudah menyiapkan 3 lagu dari siapa nih kira-kira. Aku tuh pengen dengerin lagu-lagunya beliau yang satu ini, karena kemarin aku nonton story-nya Ziva atau TikTok-nya gitu. Lagi nonton dia di Inggris teman Pro 2, benar-benar ke London sendirian, dan nonton konsernya Ariana Grande teman Pro 2. Siapa yang gak mau nonton Ariana Grande sendirian pun tetap gas ya teman Pro 2. Walaupun lebih seru kalau misalnya ada temennya sih ya, tapi mungkin karena memang perjalanannya sangat jauh, biayanya juga sangat besar, jadi ke London, ke Inggris sendiri pun gak apa-apa deh ya. Nanti kalau misalnya dekat-dekat di Asia ada lagi, kayak di Thailand, di Bangkok, atau di Jakarta teman Pro 2, siapa tahu ya, bisa nonton nih nanti Ariana Grande-nya. Well, di trivia request pagi hari ini aku punya 3 lagu dari Ariana Grande yang sudah aku pilihkan untuk kamu. Siap-siap ya teman Pro 2. Ada lagu dari album sebelumnya teman Pro 2, yaitu single atau track title-nya We Can Be Friends teman Pro 2, yang pasti bakal kamu suka banget ya. Kalau kamu suka, langsung merapat ke Instagram kita @rrprodo_ternati, duanya pakai angka.

Dan lagu berikutnya teman-teman Pro 2 datang dari album yang paling baru di tahun ini, Pedal judulnya teman-teman Pro 2, yang katanya sih lagu buat menandakan hiatusnya Ariana Grande teman-teman Pro, tapi semoga cuma rumor aja ya.

Dan teman produser lagu berikutnya ini bisa dibilang it's gonna be bias ya teman produser, karena aku suka banget sama lagu ini. Ini ya kayak ceritanya tuh aku sama sekali nggak ada niat bikin kamu suka atau tertarik sama aku. Aku bahkan nggak berusaha untuk melakukan itu, tapi sorry banget ya jadi suka gitu. Hate That I Made You Love Me masuk ke dalam list review request pagi hari ini juga.

Teman-teman perlu jangan kemana-mana, jangan lupa merapatkan Instagramnya Pro2 di RRI Pro2 underscore Ternate 2-nya pakai angka untuk memilih trivia request yang mana yang pengen kamu dengerin dari Ariana Grande. Nanti kita bakal dengerin bareng-bareng di 9.30. Teman-teman Pro2 station terus, dan jangan lupa sarapan ya.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.

Well, teman Pro 2 masih bareng aku Alam juga kan di Spada, dan aku pengen update-update dulu untuk Bintang Radio Indonesia di Satker dulu ya, di Kota Ternate, di RRI Ternate lebih tepatnya, teman Pro 2. Jadi kamu bisa vote untuk teman-teman yang saat ini lagi ikutan Bintang Radio, langsung aja dibuka bintangradio.rri.id teman Pro 2, dan kamu bisa langsung pilih daerahnya di sana, bisa dari semua daerah dan ada core wheel masing-masing, daerah di Ambon, RRI Ternate, ritual. Kamu bisa milih semuanya di sana, teman-teman Pro 2, kira-kira siapa yang bakal menjadi juara favorit ya, teman-teman Pro 2. Jadi boleh yuk dicek-cek dulu untuk Ternate dulu deh. Kita bakal fokus sama RRI Ternate dulu, teman-teman Pro 2. Di peringkat pertama ada Clara Aurelia Kasih yang saat ini vote-nya udah 5.497 ya. Kalau misalnya di Corwell Ambon ini, Clara masih memimpin peringkat ya, teman-teman Pro 2. Dan ada Giovanni di peringkat kedua dengan 4.631 vote. Ada Luwitian di peringkat ketiga dengan 2.965 vote. Dan ada Valencia di peringkat keempat dengan 2.785 vote. Dan di posisi kelima ada Aira dengan 1.475 vote ya, teman Pro 2. Jadi bisa terus berubah-ubah teman Pro 2, karena memang masih panjang banget ya untuk nge-vote teman Pro 2 dan Bintang Radio Ternate. Babak penyisihannya akan diselenggarakan pada tanggal 7 dan juga tanggal 8 September 2026 di auditorium RRI Ternate, teman Pro 2. Jadi bakal bisa disaksikan oleh semuanya ya, ini yang kamu nanti-nantikan dan kamu minta juga kemarin ya di technical meeting. Ada beberapa yang nyamperin aku untuk kayak ngasih usul, ayo kita bikin lagi nih di auditorium supaya bisa ada penontonnya banyak ya, teman Pro 2, karena memang ya kemarin kita fokus di studio karena ya live YouTube dan juga relay di Pro 2 kan ya. Tahun ini juga tetap sama, cuman bedanya karena baru banget renovasi nih auditorium kita, jadi udah boleh banget dipakai dan digunain untuk ngeramein Bintang Radio lagi ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen nonton, boleh banget tanggal 7 dan tanggal 8 September di jam 10 pagi ya, teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk ikutan dan nonton keseruan dari Bintang Radio Ternate, karena kita akan memilih 10 besar, 5 putra dan 5 putri yang akan bersaing di babak ke final atau putaran final ya, teman Pro 2, untuk menentukan siapa yang akan menjadi juara Bintang Radio RRI Ternate, akan mewakili RRI Ternate di tingkat core wheel berhadapan dengan Ambon dan juga Tual ya, teman Pro 2. Semoga RRI Ternate bisa melaju jauh dan masuk hingga ke tingkat nasional ya, teman Pro 2. Amin. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, pastiin kamu tetap bareng Alam di 96,7. Sesaat lagi kita akan berbagi informasi teknologi, dan ini pukul 9 kita bakal ada ngopi ya, ngobrol pagi di Pro 2 bareng aku Alam juga karena Inso. Stay tune terus hanya di 96,7 FM.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Well, teman Pro 2 masih di sepeda perang aku Alam Julkarnain dan pengen ngajakin kamu buat yuk donor darah juga cek

Aku bakal ngebahas tentang Apple ya, teman Pro 2, Apple Watch lebih tepatnya ya, karena Apple nih mengabarkan tengah menyiapkan perombakan besar untuk lini Apple Watch, tapi pembaruan tersebut kemungkinan belum hadir pada Apple Watch Series 12 dan juga Ultra 4, teman Pro 2, yang diperkirakan diumumkan pada acara Apple September 2026. Kedua model itu disebut hanya akan menerima pembaruan yang relatif kecil. Menurut laporan Mark Gurman dari Bloomberg yang dikutip Newen, Apple sedang mengembangkan desain baru Apple untuk 2027, namun produk dengan tampilan baru itu mungkin baru masuk pasar pada tahun 2028. Apple Watch Series 12 dan juga Apple Watch Ultra 4 diperkirakan akan tetap mempertahankan bentuk desain yang familiar. Apple disebut menguji casing keramik Series 12 dengan warna putih dan abu-abu gelap dan menyiapkan pilihan warna dan konfigurasi tali yang baru. Pembaruan yang lebih menonjol mungkin berada pada fitur kesehatan ya. Apple dilaporkan sedang mengembangkan sensor detak jantung yang dapat mengumpulkan data secara terus menerus sepanjang hari dan hanya saat mendeteksi aktivitas intens atau pada interval tertentu aja. Aplikasi kebugaran juga kesehatan Apple disebut akan dirombak untuk menampilkan lebih banyak metrik kebugaran dan juga kesehatan nih teman-teman Pro 2. Pendekatannya dikabarkan akan menyerupai aplikasi pada perangkat seperti Whoop dan juga Aura teman-teman Pro 2. Di balik pengembangan Apple Watch generasi baru, Apple disebut menyadari meningkatnya minat konsumen terhadap gelang kebugaran tanpa layar dan juga cincin pintar nih atau smart rings teman Pro 2. Perusahaan dikabarkan telah menguji perangkat tanpa layar serta model Apple Watch dengan layar bulat. Apple juga berpotensi memperluas jajaran produk premium di luar Apple Watch Ultra dan juga varian Hermes. Namun, seluruh informasi tersebut masih berupa laporan dan juga pengujian internal teman Pro 2. Apple belum mengumumkan secara resmi desain baru perangkat tanpa layar dan jam tangan berbentuk bulat maupun jadwal peluncuran lini wearable berikutnya. Apple Watch masih disebut sebagai smartwatch terlaris di pasar global. Dan meskipun begitu, teman-teman Pro 2, desain perangkat tersebut dinilai nggak banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir. Dan akhirnya Apple dipandang perlu nih menyegarkan lini perangkat wearable untuk tetap bersaing dengan produk seperti Galaxy Watch 9 dan juga Pixel Watch 5. Dan teman-teman Pro 2, menurut kamu kalau misalnya nanti ada Apple terbaru series-nya teman-teman Pro 2, apakah aku harus nabung atau nanti aja atau beli yang ya series yang bawah aja gitu teman-teman Pro 2? Menurut kamu worth it nggak sih pakai Apple Watch teman-teman Pro 2? Karena aku jujur pengguna Apple dari aku masih kuliah ya sampai sekarang. Tapi aku gak pernah sama sekali pakai yang namanya Apple Watch. Kayak apa gitu urgensinya. Tapi kalau misalnya kamu punya apa ya, punya pengalaman pribadi pakai Apple Watch yang sangat berharga dan juga berguna banget, boleh banget WhatsApp alam di 0813 7312596 ya.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: puluhan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Well, teman-teman berdua, buat kamu yang pengen ikutan donor darah dan juga cek kesehatan gratis, boleh banget merapat ke RRI Ternate, tepatnya di Auditorium RRI Ternate. Sekarang juga, teman-teman berdua, ini merupakan rangkaian dari RRI Fest ya, yang sudah berlangsung pembukaannya kemarin. Dan ini merupakan rangkaian pertama untuk RRI Fest 2026, teman-teman berdua ya. Dan jangan lupa juga untuk voting peserta favorit kamu di Bintang Radio Indonesia untuk Satker RRI Ternate pastinya. Teman-teman Pro 2, kita update-update dulu nih untuk voting saat ini yang memimpin.